91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadashif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2 RT 16 RW 6 Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek, tersumanget.

0: Rungse carape ayeuna nama rada aya gairah teu letih teuing rasana teh bobo ge enak teras upami gugah bobo ge teu nyareri teuing badan teh neng pokona mah sip we salira teh daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang tiasa didugikan pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
0: Pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bayana gilih garuh panyawar sapertos bapak di non meri sempatkeun.

0: Tur pisan teu pahit, cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Nurjaya, alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT2, RW7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli, alamat Jalan Bebedahan 2, RT2, RW6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi, alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.

0: Sabrina.
1: Iya. Luar

0: warisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

0: permisi mas.
1: Iya pak, ada yang bisa saya bantu?
0: Ini mas, saya mau nyari suplemen makanan yang terbuat dari kangkung hijau itu loh. Kalau nggak salah namanya Slipiru Sluri Siripul.
1: Spirulina pak.
0: Nah ya itu, katanya spirulina itu diimpor dari Amerika ya, dan punya antioksidan tinggi. Kata istri saya bisa bikin kulit sehat dan cerah. Emang ada mas?
1: Kalau spirulinanya itu bentuk aslinya kami belum ada pak. Tapi saya ada nih solusi lain nih pak.
0: Apa tuh?
1: Sebentar. Nih, namanya madu hijau sedasif.
0: Madu hijau? Yang saya cari kangkung hijau mas, bukan madu hijau.
1: Saya jelasin dulu ya pak. Sedasif itu madu alami yang berkombinasi dengan spirulina itu tadi, yang memiliki kandungan khasiat yang segudang, serta dipadukan dengan madu hijau yang juga punya sejuta manfaat.
0: Wah, mantep dong. Kalau gitu saya beli dua lah, buat istri saya sama buat saya sendiri. Biar glowing.
1: Oke deh pak.

0: Kaca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek 8, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo, nomor 1, samping pintu rel kereta Gayam. Agen Apotek Mars, alamat Jalan Cinehel, nomor 32, Tasikmalaya. Agen Apotek Cilolohan, alamat Jalan Silu.

0: Halo, selamat pagi sahabat. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan bahagia terus ya. Senang sekali rasanya Ijal bisa hadir lagi di programnya Pesona Dangdut bersama Jeda Sip Madu Ijo yang paling sip. Itu yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungin di nomor 0812-4560-3335. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesona Dangdut bersama Zada Sip Madu Hijau yang paling sip.
0: Yang paling sip.
1: Selamat pagi A Ijal.
0: Pagi juga Teh Nelin.
1: Udah tahu.
0: Tahu aduh.
1: Iya, nah seperti itu. Jangan lihat nama di kontak HP, tapi hafalkan suara seseorang. Jadi misalnya nama digonta ganti juga, kalau udah kenal suaranya kan tetap tahu.
0: Oh, Laras tahu.
1: Nah, iya. Pintar jeneng A Ijal.
0: Iya, harus pintar deh.
1: Sigana atas ngopinya.
0: Atas ngopi.
1: Tuh kan, kopi itu mempengaruhi segala aktivitas kita. Kalau belum ngopi kayak tuh otak tuh belum
0: connect.
1: Belum
0: apa ya. Kemarin mah belum makan, belum ngopi, jadi gak connect deh.
1: Makanya pagi-pagi teh sarapan dulu.
0: Oh.
1: Jadi biar capek tang oge. Sekarang mah didengar-dengar teh tambah bagus juga siarannya Ijal. Semangat belajar terus.
0: Makasih.
1: Nah, pami di bumi A Ijal aya radio teh aya?
0: Di bumi?
1: Mohon.
0: Teh aya teh.
1: Taya pami taya dina HP. Cobi ngupingkeunnya pami Teh Baby nuju siaran, tanapi DJ Iman nuju siaran tuh.
0: Oh.

0: Pinten pamisar teh Melin makianya siaran teh sanes cuma kanggo kirim-kirim salam oge. Penyiar itu kan harus berbagi informasi, misal Ijal dari rumah ke radio di jalan gimana, itu nggak apa-apa dikasih tahu juga, diinformasikan gitu. Sanes cuma cuaca doang. Nah, ondo enu katingali di jalan, ceritakan yang baik-baik biar kita tahu para pendengar teh. Buntennya sanes mama tahan ya. Biar tambah seru gitu Ijal siarannya.
1: Mau request lagu apa teh?
0: Lagu apanya? Ijal sukanya lagu apa kalau di dangdut?
1: Banyak lah.
0: Banyak. Kalau teh Melin itu kalau dengerin radio teh bukan seneng lagu-lagunya doang sih, paling seneng itu dengerin penyiarnya aslinya. Apalagi Ijal yang siaran. Apalagi kalau Mami Indas digodain, pasti wes seru. Tapi kamananya si Maminya nya asa suka kuping-kuping?
1: Ohon belum ada owner lagi.
0: Sigana lagi sesuatu sama si papina yo. Mami enggak owner ya, si cempreng manjahmu sudah hadir. Lagu nama naon atunya? Kewes lah bari ngemutnya bari kinten salam heula we nya.
1: Ahan, siap.
0: Di payun kanggo Ijalnya wilujeng enjing, mudah-mudahan sehat sapapaosna.
1: Amin.
0: Tambih sukses. Teras kanggo ibu ketunya Bunda Panjalu sarang Pak Kodo, mudah-mudahan sing sehat oge. Kanggo mama eis tersayang sarang Pak Elana sarang Neng Rizna na oge, sarang Teh Imas na oge, sarang Ibu Nani na oge, sarang para tetanggi na sadaya na oge, ibu jeng enjing. Kanggo Teh Bungsu si Awu, Teh Uja Mang Ulu di ade, Teh Yuyun Mah Ojan, kanggo Bunda Hartini Mas Jun, Teh Mawar, Bunda Mawar, Adede Imron, kanggo AOB Soge sarang Teh Yulina, Anton Brown, Teh Pomalsari, Ayan Styler, terus kanggo si Ujang Bawel, kanggo Pak Haji Endang Oge Wilujeng Enjing. Awe iya tah, aku ping tuh suara burung kicau mania.
1: Kicau mania.
0: Aku ping tuh katinya.
1: Ada.
0: Terus kanggo Mas Herdi Wilujeng Enjing Amanja Oge Kang Ujang. Sekedar informasi anu haus sekitaran Manajaya boleh ke rumah Amanja. Ada es batu di sana tersedia. Mama Aifasa Wilujeng Enjing. Kanggo Jovalita Mami Nilam. Kanggo Mama Serin Oge. Dede Hani Cika Thomas Wilujeng Enjing, mudah-mudahan sehatnya Dede. Kanggo Bukom Pakom Oge. Cobi tos aya anu nyapa teu acan dina WhatsApp.
1: Aya Mama Ojan, dari Mama Ojan ya.
0: Ibi. Kumaha cenah?
1: Ibi nuhun ah tawilana.
0: Sami-sami Mama Ojan.
1: Adian.
0: Nuhun. Adian.
1: Ohon good morning si Ibi.
0: Good morning juga Adian. Semoga sehat selalu Adian. Pak ya. Undang.
1: Aduh yeng, hai mantanku yang manis.
0: Manis atau udah digelaan. Ilu jeng enjingnya ada yeng udah pioge. Ayah sahadai aa.
1: Ada ling aboh. Oi mak hadir. Ijal teh neng sehat selalu.
0: Hun adaling Adin Lejeng Enjing Umi Bogam Oge. Kanggo Aju Holigan Lejeng Enjing. Acepi Acipe. Om Ako. Atas saya dia nanya pana.
1: Aya.
0: Aya saha?
1: Aya si Macan Tasela ya.
0: Amuhun Teh Macan Oge nya Lejeng Enjing.
1: Pagi sore nanti.
0: Selamat pagi juga Teh Macan. Semoga sehat selalu. Atas. Mohon. Tak kitu pamiayan on RT bari tinggalian dina WA terus sawios sih diaoskeun hiji-hiji kitu anu nyapa. Pados anu tara lebet on RG sami tiasa nyapa kanunuju on RT-nya Anya.
1: Ahon.
0: Lagu nama masih kena bingung ya teh pangeran kewe lah ngadukung anu tina WA nya. Panginten salam nama kang pasadayana we hapunten anu teu katawil. Mudah-mudahan sehat sadayana, bahagia sadayana, berlimpah rezeki sadayana. Spesial nama kanggo Aijal nya, mudah-mudahan masih tambih sukses.
1: Amin.
0: Sing tambih bawel, sing tambih naon deui. Sing betahnya Anya di Setara.
1: Mohon sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo.
1: Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya. Aijal, gimana kabarnya pagi hari ini?
1: Alhamdulillah baik, Bunda Atine.
2: Alhamdulillah, selalu baik-baik aja kok. Iya. Ah tuh, mau masuk Bang Tuan. Jangan deket-deket radio Bang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat pagi Aijal, apa kabar?
1: Pagi juga Mas Jun, alhamdulillah.
3: Ya, baik. Pagi sehat juga. Mudah-mudahan Aijal bareng keluarga sehat selalu ya Aijal ya.
1: Amin.
3: Murah rezekinya, dijauhkan mara bahaya. Karir tambah sukses ya Aijal ya.
1: Amin.
2: Ya,
3: cuaca di sana gimana Aijal?
1: Di sini sedikit mendung Mas Jun.
3: Bunda. Oh, di sini mah udah
2: mulai. Di sini terang. Kalau di Pangandaran.
3: Sore
2: main terang kalau di Pangandaran.
3: Sekarang udah mulai itu udah mataharinya udah mulai keluar tuh.
1: Di sini mah sedikit mendung.
2: Oh.
3: Itu lagunya apa ya Bunda?
1: Boleh mau lagu apa?
2: Kepengin. Apa sih sing kangen-kangen apa ya?
1: Kangen?
2: Iya, kangen-kangen, aku kangen.
1: Kangen-kangen.
2: Iya.
3: Yang
2: iya itu kalau nggak ada ya ganti a.
1: Dar.
2: Ada?
1: Ada.
2: Oh ya udah itulah kangen dari Evita
3: Malang. Ijal dulu aja, semoga selalu ya Ijal ya.
1: Amin.
3: Buat Kang Adul, selamat pagi sama macannya ya, Kang Adam, Kang Cepi Bunda Ernita, nah buat Kang ya, Akang Arya Dede Bawel, Bakawanu, Kang Wiston, Dede Imron, Kang Imam Taraju, terus buat Abang Budi, terus Kang Doni ya.
2: Iya. Yang barusan turun ada Ibi. Selamat pagi ya Ibi ya. Semoga sehat selalu Bi. Ceria dong. Kayak gitu semangat. Iya makasih senggolannya. Iya. Terus buat A.A. Rendi. Iya A.A. Imam. Dede Imron. Kang Adeng. Iya terus buat Mama Yuda. Mama Eui. Selamat pagi Mama. Semoga sehat selalu ya Mah ya. Terus buat Dede Kurnia, ada Bunda Pega, Bunda Tira, Mama Aifash Pak, iya terus Adigo, iya terus ada Bunda Panjalu, terus buat Teh Ida Farida ya, ada Iwan, Mama Rizki, Neng Ica, terus Ayah Kalong, iya terus. Teh Hani Kompai, iya terus buat Amankan, iya Kak Dewa, Firman, Yukin, terus A.A. Doyeng, terus buat Abu Awe, terus buat siapa ya ini Tunggara, terus Mama Nopal, terus A.A. David, Abah Icai, Terus buat Mama Entin, selamat pagi Ma, King Obar. Buat Mama Serin, juga selamat pagi. Ya, buat semua mamanya aja ya, Aida ya.
1: Buat semuanya aja.
3: Buat Aida lah, mudah-mudahan selalu ya Aida ya. Amin. Terima kasih Aida waktunya.
1: Terima kasih.
3: Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp dari Mama Abjan. Assalamualaikum. Selamat dangdut bersama Jedasi Padu Hijau yang paling sip. Pagi Aijal, gimana kabarnya nih? Moga sehat selalu, amin. Pingin lagunya dong, Gelas Retak. Salam kirimnya buat Aijal duluan. Ayan Stylor, Joy Holigan, Kang Doyeng, Kang Duel, Malis, Teh Yuyun Gurina, Kang Asep Dampak, Teh Bungsu, dan sahabat setara aja deh. Yuk, makasih. Sami-sami. Hal dari Nui Azahra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir Aijal. Dari Nyimas Altea. Teh Kuyeng, hadir. Dikarenakan sudah ada 4 lagu yang di request, yuk kita dengarkan.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayanlah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan dobel khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat, diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

0: cuaca, histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Jalan Pasar Kidul, nomor 67, Manun Jaya. Agen Apotek Lawang Sehat, alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi, nomor 148, Awi Pari, Cibeureum.

0: kasih banyak buat Ancol, luar biasa malam hari ini. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
2: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya.
1: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
1: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
2: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi

0: Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesona dangdut bersama generasi madu hijau yang paling sip.
1: Yang paling sip.
0: Lejeng enjing.
1: Lejeng enjing juga.
0: Damang dina enjing gitu Aija.
1: Alhamdulillah. Damang.
0: Alhamdulillah. Damang sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Nomor hiji manis pasan sehatnya.
1: Ohan.
0: Mun teh damang mah mam sareng nuraos kit janten teraosnya.
1: Ohan lere.
0: Para rayit gitu ilat teh. Ai damang mah di pasan mam sareng teh paribasana sareng uyah sareng asin garaosnya.
1: Raos pisan eta mah.
0: Sanguhaneut kengingakeun. Aduh. Sareng goreng asin garaosnya. Aduh jo sehat mah. Alhamdulillah sebiar alami. Orang kedah bersyukurnya kalau suan hatala. Orang pasian kesehatan, pasian kenikmatan, rezeki anu halalnya.
1: Halal. Sama
0: orang sadayana, mudah-mudahan orang sadayana pasian secara rehatnya.
1: Amin, amin.
0: Request lagu nanya lah.
1: Boleh, mau request lagu apa, mau?
0: Oh iyo, lukisan malam ya.
1: Lukisan malam.
0: Versi DJ. Versi DJ A.
1: Ohan. Lukisan.
0: Saya tak kuping no awal. IB-nya lebat.
1: Ohan.
0: Alhamdulillah, aduh, di hari Selasa yang bahagia. Terdengar lagi suaramu bersua di udara. Hati mama selasa bahagia tiada tara. Pendengar bestiku sudah kembali terdengar di udara. Si suara cempreng manja.
1: Cempreng manja.
0: Kangen karena suantana ketawana. Sok sering ya ketawana temi nanti kuku pingin. Selalu terjikikik suaranya. Ibi.
1: Oh,
0: alhamdulillah sekian lama udah menghilangnya. Ayah atas ayah deh.
1: Ayah deh.
0: Bersuari udara. Mudah-mudahan selalu sehat Ibi.
1: Amin.
0: Bersama keluarganya.
1: Amin, amin.
0: Laka tegara keluarkan pantun Abi. Pinten puisi na pantun Ibi mah.
1: Oh,
0: tadi ayah masukkan ti Ibinya. Alhamdulillah Kang Waijalnya. Mudah-mudahan jantan ilmu di Kang Waijalnya. Mohon. Ayah pangsan masukkan teh kada di sampi Waijal kada bingahnya. Mohon. Ibi itu selalu orang yang gimana ya? Pinter. Ada segala satu Ibi selalu memberi nasihat kepada kita. Orangnya baik Aija. Mudah-mudahan Ibi selalu sehatnya bersama keluarga.
1: Amin, amin.
0: Kanggo sarita-ritan pas lebet teh.
1: Bunda Hartini.
0: Bunda Hartini ya mohon aduh. Meni awal Bunda Hartini sarang Bang Junnya. Selamat pagi Bunda sama Bang Jun. Sehat selalu. Hatur nuhun senggolanana. Kanggo ka Bunda Panyalu oge sareng Pak Jodona ujeng piking sehat selalu bersama keluarganya. Selamat beraktivitas. Kanggo Teh Indas oge haturannya. Ka mana Teh Indas? Ah?
1: Duka.
0: Kesempatan dinten taya on airnya.
1: Ohan.
0: Mudah-mudahan mah atuh sing sehatnya Teh Indas. Sehat selalu bersama keluarganya. Kanggo ka Mama Ipasa oge sareng ayahana beulejeung enjing. Mudah-mudahan secara rehatnya selamat beraktivitas. Semoga dilancarkan segala urusannya. Kakak Mama Sarin oge haturan jeung Enggi. Tuyun Gorinda, Teh Mawar, haturan jeung Enggi, sehat selalunya Teh. Pangok ka Bunda Nilam Cahaya, Teh Jopa, Bunda Mawar. Teh Yun Gurinak, Mang Abah Kang Ubad, Kang Omah Ojan, Mamah Idam, Teh Elsa, Haturan Jeng Enging, Kang Oka Adede Imron Oge nya. Acepi, Api AO, Bunda Liana Adede Jeng Enging, Kang Oka Kang Adam, Ayah Kalong Haturan Jeng Enging, Kang Kawang Adul Oge nya. Sareng keluargina oleh Jeng Enging sasa bapaosna. Kang Teh Bungsu, Teh Amel, Teh Nuri, Mama Halisna, Kang Sobirin, Kang Oka Teh Ranran di palihan Sodong, Teh Dita, Areno Bastian, Oge Haturan Jeng Enging. Kang Oka Mama Resi Pagi Soleh, Teh Uni Yuni, Bapak Haji Endang Oge nya sehat selalu. Kang Oka Acupok, Adoling Aboh, Kang Obes Gael, Kak Ajo Holigan Ogenya udah jenengik. Kak Herman Sadaranya, Kang Eban Asgor, Kang Oka Ma Arya, Mama Rizki, Kang Ote Kumpai, Kang Oka Aryo, Teh Dina, Teh Hani, Teh Dahlia di Palian Lanudnya.
1: Ohan.
0: Kang Oka Teh Ain Sukaraja, Mama Ica di Kampung Naga, Teh Puja, Oka Teh Mochi, cara lebatnya Teh Mochi kemana?
1: Oh,
0: Kang Oka Teh Amian, Kang Suhe, Kang Oka Adilan, Kang Oka Apirman Kimong, Adigo, Acipe, Adian Seller, Abayu Dokin ogenya haturan. Kang Oka Arendi, Arendi ogenya haturan yang Egi. Kang Adeng, kemana Kang Adengnya? Lara lebat. Tersapa posnya Kang Adeng. Adewa juga nya di Pali Batu Ireng. Kang Oka Tony Kurniawan, Adeni. Amankan.
1: Amankan.
0: Mohon aman kenen.
1: Aman kenen.
0: Aman kenen, aman kenen. Pak Unang Ojejep, Unang, itunya. KF Herjadil, Unang BBC, Kango KS Cukok, Kango Amanja, Kang Ujang Cilambu Ogenya, Abah Ampera, Kango Kang Wilson, Kang Ujang Soge. Ayo, iya. Ingat
1: tak? Ingat pak, nak WA? Adigo, ada yang enjing gitu, mais mugia sehat. Sakeluargi, sehat.
0: Amin. Tamu lih nanya, ada yang oge sehat sepapa osna? Ada ya?
1: Daya, mais.
0: Mohon Kang Oka Teh Yun Gurindak, Kang Anton Borowon, Teh Kalmala Sarina oge nya. Bu Muyayi Abi Andra, Teh Dedewa Alika, Sarang Adewana, Kang Oka Mama Haji Entin Haturan, Jeng Enging Haji, Umi Bogam, A'a Aris, Teh Pega, A'a Din, Kang Oka Besadinya, Mas Herdi, Teh Wati, Kang Oka Ngasep Dampaknya, Ceromlah, kemana cara lebatnya A?
1: Oh, entah
0: ceromlah selalu menghibur. Mudah-mudahan saya selalunya.
1: Amin, amin. Ngasep
0: dampak. Kang Oka Adian Banagara ogenya haturan. Kang Oka Sadi Kirawit. Kang Oka Sadana we sahabat taranya. Anu nuju marantau di jeung Enggi keluarga Maois di Palihan Gunung Cupu. Di palihan pengkolan Maros Siti, saya selalu mak dan panjang umur sehat apa puasnanya Teh Hanti.
1: Amin, amin, amin.
0: Kang Oka Sadaya Nawe. Hah? Ayo man. Mak atunun ya.
1: Sami-sami mama man.
0: Utamin sama Kang Oka Ijan mangga tugas. Mudah-mudahan sehat selalu bersama amin. Keluar terintanya.
1: Amin, amin.
0: Atunun, A, karena waktu
1: sami-sami, mamai.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Selamat pagi menjelang siang. Ya, gimana kabarnya di pagi ini?
1: Pagi juga alhamdulillah baik, Kakak Ahui.
0: Alhamdulillah.
1: Ahan.
0: Kita ngopi udah.
1: Udah, Kakak Ahui. Sekarang. Ah.
0: Ayong ka dia. Ya banu mana?
1: Enggak sih.
0: Habis dong pagi-pagi masarapan dulu. Sangat ya. Kita lagi ya sarapan dulu. Baru aktivitas lagi.
1: Oh, laras ke kanahi. Mau request lagu apa?
0: Lagunya mah Payung Hitam tapi Bu Adelana ada ya.
1: Payung Hitam.
0: Ya.
1: Ahon, ada.
0: Ya.
1: Kintun Salama.
0: Salamnya, ya. Nama Nata Api AO nya selamat tadi teman awas kumod ke kumod.
1: Kumod.
0: Kumod buhara. Tapi tapi nak kumod di tata mata. Ya AO ya matake aja. Akang o adigo anis lak salok tah. Ya. Tadi gitu dah, kita ngopi atau ayo antok pay kopi cek kopi dia antok pay, ayo dua tuh kan kayak kopi alur kayaknya, tapi aja ya, tapi buat dari Imron, pagi temawar, nah tawaru alias Wela temawar, selamat pagi temawar, tanpa berawan sama Sherin. Pagi Mama Sherin, muka sehat ya.
1: Amin.
0: Terus cerita, jangan renonya pagi cerita. Terus jangan syukur aja ya. Sedang aktivitas, semoga banyak cicis nah, jangan syukur aja ya. Mudah-mudahan sehat keluarga.
1: Amin. Amin. Aja.
0: Dan ini nasi Kak Thomas, Mbak Adam, selamat pagi ya. Aredi, halo. Selamat pagi, Aredi. Tonton Berawan. Terus, Atoni ya. Galunggung, selamat pagi, Atoni. Aadeng, selamat pagi. Teh Bungsu, ya. Garut, selamat pagi. Terus, sama Ayi Pasca, atau halo, halo, halo, ya. Gimana kabarnya di pagi ini? Ada Ayi Pasca. Saya udah

0: Sayong.
1: Dikumkan saja.
0: Karena aku ibarat kita
1: saja. Mohon mangga karena.
0: Ya, makasih waktunya. Aja.
1: Sama-sama ya, Kakang Dahu.
0: Kopi pejangan ini nung maija. Tapi uhui pada pamit ayo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp dari Adian. Jada sip madu hijau yang paling sip lagunya andai tak bisa. Dari Adela buat semua sahabat setara dimanapun berada. Mat pagi hatur nuhun aijal. Sami-sami.

Ilham Idam hadir ah. Heriana ja Dimanco dikarenakan sudah ada 4 lagu yang di request. Yuk kita dengarkan.

0: pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik, Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Tamansari, RT 2 RW 3.
1: Oke, Najwa, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas, karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100%, sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
1: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Socha Clear-nya diteteskan itu, perih banget sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Socha Clear-nya diteteskan secara rutin, dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
1: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
2: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha, karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha, karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Bahagia Farma, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Sukaratu, Tasikmalaya. Agen Apotek 9, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Tasikmalaya. Agen Apotek Haur Koneng, alamat Jalan Jamanis, Kilometer 17, Jamanis, Tasikmalaya.

0: terima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri,

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek, tersumanget, sarang kirang gairah. Pas ngadangu di radio, ayak iklan Zadasif, madu hijau yang paling sip. Ah, bapak teh langsung ngagale, mama nawian ngajodok neng.
1: Pak Haji Endang, upami perubahan saat ngonsumsi Zadasif. Kumaha bae tiasa dicari.

0: Teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: cuaca, histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335. Agen Apotek Rizky Putra, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Raja Pola, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Taman Sari, RT 1, RW 1, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Ceria Sehat, alamat Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Tasikmalaya.
1: Masih di 101,7 Star Radio Ciamis, Star Sukacita, suara Star Ciamis Tasikmalaya. Masih barang Ida, bakalan menin sahabat ya. Yuk, yang mau request lagu dan kirim salamnya, bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Susana Dangdut bersama Jadasi Mari Hijau yang paling sih.
1: Yang paling sih.
2: Selamat pagi Aijah.
1: Pagi juga Teh Mawar.
2: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Teh Mawar gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah lagi sehat. Kalau cuacanya gimana?
1: Sekarang mah cuaca bagus, panas, cerah.
2: Iya sama. Iya, baru-baru bisa masuk barusan ini lah jajak bulan jemaah haji berangkat.
1: Oh.
2: Request lagunya.
1: Boleh, mau request lagu apa?
2: Apa ya? Pengen petetan. Petetan.
1: Petetan?
2: Iya. Dari Silvi Komalasari. Ada.
1: Ada.
2: Ada. Salamnya ya buat Aijah duluan. Semoga sehat selalu sama keluarga tercintanya.
1: Amin.
2: Terus
1: amin.
2: Buat R&D juga.

0: Kita buat yang itu Karaja juga, buat Teh Dedeh Cisayo, buat Teh Nuri juga, buat Bunda Ayu, terus buat semuanya saja deh, kumin-kuminnya.
1: Buat semuanya saja.
0: Buat semua sahabat.

0: sampai tuntas. Ada lagunya?
1: Ada.
0: Ada makasih ya Ija.
1: Sama-sama. Ya,
0: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Bersama Dangdut.
1: Wabarakatuh.
2: Bersama Jaga Sip, Menuh Hijau yang paling sip. Hai Ija, apa di kabar?
1: Mohon, alhamdulillah baik.
2: Ini saya belum dinamai nomor ini mah, baru lagi Ija, ini Kang Dek yang ada di Garut, begitu.
1: Kang Dek?
2: Kang Dek.
1: Kang Dek.
2: Iya, kalau yang satunya mah nomor yang satunya udah ada di sana namanya gitu. Boleh Kang minta Dek tembangnya?
1: Boleh.
2: Iya, kerinduan.
1: Kerinduan.
2: Iya, sapa salam jalulan ya. Semoga sehat sukses selalu ya. Terus yang barusan siapa yang baru turun?
1: Yang barusan tuh Teh Mawar.
2: Oh, Teh Mawar ya. Teh Mawar, selamat pagi ya. Buat Bunda Mawar juga ya. Buat Api Halui, buat Kang Ujang juga, buat Manjaya, buat Teh Bungsu, buat Teh Nuri juga ya, selamat pagi. Terus buat Kang Sobirin, buat Mama Dea, terus buat siapa lagi? Ah, pokoknya buat semuanya aja ya, buat sahabat setara di mana saja berada, selamat pagi aja ya. Makasih aja atas waktunya.
1: Sama-sama.
2: Madu Hijau yang paling sip. Assalamualaikum.

Ada dari WhatsApp dari Bunda Kumpai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bersama Dangdut bersama Jadasi Padu Ijo yang paling sip. Selamat pagi Aijal, sehat terus. Amin, amin. Lagunya Segudang Rindu. Salamnya buat Mama Is, Ibi, Bunda, Bunda Hartini, Teh Mawar, Teh Mochi, Amanja, Adewa, Aredi, Kang Al, Adede Imron, Dhani, Mamah Mayang, Ayan, Taylor. Buat Aijal, mat tugas, makasih. Sama-sama.

Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ejak dia saling tes salah. Di Taman Sari Laguna hoyong racun asmara. Di teh itu tingkin tuna kanggo sadaya timulai a dugi kajet sadayana hapunten tetiasa disebat. Dan hiji-hiji spesial nama kanggo aijal terspesial nama kanggo cara genu nuju kasabdi cikole ciamis mudah-mudahan sehat selalu. Hatur nuhun aijal.

0: Rima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan

0: Permisi mas.
1: Iya pak, ada yang bisa saya bantu?
0: Ini mas, saya mau nyari suplemen makanan yang terbuat dari kangkung hijau itu loh. Kalau nggak salah namanya
1: spirulina pak.
0: Nah ya itu, katanya spirulina itu diimpor dari Amerika ya, dan punya antioksidan tinggi. Kata istri saya bisa bikin kulit sehat dan cerah. Emang ada mas?
1: Kalau spirulinanya itu bentuk aslinya kami belum ada pak. Tapi saya ada nih solusi lain nih pak.
0: Apa tuh?
1: Sebentar. Nih namanya madu hijau sedasif.
0: Madu hijau? Yang saya cari kangkung hijau mas, bukan madu hijau.
1: Saya jelasin dulu ya pak. Zedasif itu madu alami yang berkombinasi dengan spirulina itu tadi, yang memiliki kandungan khasiat yang segudang, serta dipadukan dengan madu hijau yang juga punya sejuta manfaat.
0: Wah mantep dong. Kalau gitu saya beli dua lah, buat istri saya sama buat saya sendiri. Biar glowing.
1: Oke deh pak.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Apotek Saudara 2, alamat Jalan Kapten Murut Idrus nomor 33, Lingkar Cibitunggirang, Kabupaten Ciamis. Apotek Parisia Medica, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Bundaran Stadio Galuh. Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 25, Ciamis.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat, diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

cuaca, histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alia, alamat Jalan K.I. Haji Ahmad Dahlan, nomor 52 Ciamis. Agen Apotek Gayam Farma, alamat Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 42 Ciamis. Agen Apotek Imban Nagara, alamat Jalan Imban Nagara, Ruko Rukun Batik, nomor 2 Ciamis.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pagi Arizal.
1: Pagi juga Redi.
0: Sehat tak?
1: Alhamdulillah sehat. Redi, gimana kabarnya?
0: Iya. Alhamdulillah lagi ada dalam kesehatan.
1: Alhamdulillah.
0: Lagunya dulu ah.
1: Oh, boleh, mau request lagu apa?
0: Bumi semakin panas.
1: Bumi semakin panas.
0: Iya. Salam-salamnya
1: Mangga. Salam-salam
0: buat Teh Mawar duluan. Terus buat

0: Adela Batu Ireng, terus buat Kapin Ahuy, Kadoli, Antes Goel, terus buat Maif, sehat selalu mama, keluarga, mama Ipaska, terus Pak Haji Soleh, bersama istrinya, buat Teh Indah. Teh Indah kemana ya, gak ada suaranya?
1: On air lagi,
0: Teh Indah. Teh Indah sehat selalu, Api A.O.

0: lagunya.
1: Boleh, mau lagu apa?
0: Lagunya Ditelan Alam.
1: Ditelan Alam?
0: Ya.
1: Kinton salamnya apa?
0: Yang udah pada masuk tuh. Buat Mama Ui.

0: Semuanya aja. Re.
1: Buat semuanya aja.
0: Dikumin
1: aja. Iya,
0: dikumin.
1: Tuhan.
0: Soalnya buat Pak Ical jangan gitu kan.
1: Tuhan.
0: Udah tuntas ya. Iya, itu aja. Terima kasih.
1: Tuhan, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ayo request lagu Hidup di Antara Dua Cinta di Lesti Hatunahun Aijal Panca. Sami-sami. Dikarenakan sudah ada 4 lagu yang request,

0: Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara

0: Rob, kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kok hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, wala, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum kenai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Oh, sembarangan. Emang dikira bawa punteran kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa gak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, gak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan gak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek 99, alamat Jalan Margaluyu, Cikoneng, Ciamis. Agen apotek Kalika, alamat Jalan Legend Ibrahim Aji nomor 139, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen apotek Al Fajjah 1, alamat Jalan Khoir Apandi nomor 101, Kota Baru, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya.

0: Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan

karena waktunya sudah menunjukkan pukul 10 lebih 15 ya. Waktunya Ijal pamit. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dari Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cupu, RT 01 RW 01, Ijal yang tugas pamit. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalam.

0: permisi mas.
1: Iya pak, ada yang bisa saya bantu?
0: Ini mas, saya mau nyari suplemen makanan yang terbuat dari kangkung hijau itu loh. Kalau nggak salah namanya Slipiru Sluri Siripul.
1: Spirulina pak.
0: Nah ya itu, katanya spirulina itu diimpor dari Amerika ya, dan punya antioksidan tinggi. Kata istri saya bisa bikin kulit sehat dan cerah. Emang ada mas?
1: Kalau spirulinanya itu bentuk aslinya kami belum ada pak. Tapi saya ada nih solusi lain nih pak.
0: Apa tuh?
1: Sebentar. Nih, namanya madu hijau sedasif.
0: Madu hijau? Yang saya cari ganggang hijau mas, bukan madu hijau.
1: Saya jelasin dulu ya pak. Zedasif itu madu alami yang berkombinasi dengan spirulina itu tadi, yang memiliki kandungan khasiat yang segudang, serta dipadukan dengan madu hijau yang juga punya sejuta manfaat.
0: Wah mantep dong. Kalau gitu saya beli dua lah, buat istri saya sama buat saya sendiri. Biar glowing.
1: Oke deh pak.

Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812

Kawalu Tasikmalaya. Agen Apotek Nakula Farma, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 39 Cihideung Tasikmalaya. Agen Apotek Benz, alamat Jalan Raya Ciamis Banjar kilometer 3 Desa Dewasari.

0: terima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap

atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Wah, Kang Irman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat. Diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Kertasari, alamat

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 08

0: Rob, kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip, takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga, bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kau hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum genai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Oh, sembarangan. Emang dikira bawa bunderan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa nggak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, nggak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan nggak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

agen apotek Pribumi. Alamat Jalan Haji Ubad, perempatan Perum Bumi Surung Dayung, Desa Kecamatan Cijengjing, Handap Herang, Ciamis. Agen apotek Rizky Farma. Alamat Jalan Raya Kedua.

0: 91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Lantunan lagu-lagu lawas penuh kenangan, membuka memori indah di masa itu. Melodi, memori. Melodi, memori. Kenanglah memori indahmu dengan Melodi. Untuk request dan kirim salam, hubungi di 0812-4560-3335. 0812-4560-3335. 101.7 FM Stara Radio Ciamis.
0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
2: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
2: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
3: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
2: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
3: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.

0: 0560-3335-3335.
1: Agen Apotek Syakila Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaharja, RT 1 RW 1 Desa Petir Hilir, sebelum Rumah Sakit Dadi Keluarga. Agen Apotek Al Amin, alamat Jalan RE Marta Dinata,

0: lama beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Saila di Ciwaas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
2: Keluhan mata saya itu suka berbayang yang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf, apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
1: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Visocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
2: Setelah mengonsumsi Visocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik. Ada perubahannya. Saya habis konsumsi Visocha 4 paket, bisa lagi melihat tulisan kecil.
1: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya. Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
2: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Galuh Prima, alamat Jalan Veteran nomor 34, Kawali, Ciamis. Agen Apotek Ilham Farma, alamat Jalan Paseh nomor 153, Cihideung, Tasik Malaya. Agen Apotek Jaka, alamat Jalan SL Tobing, Kelurahan Samupari, Kecamatan Mangkubumi.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8 Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas, sehingga kalau baca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan itu suka terasa kabur kalau sedang berkendara. Sulit melihat rambu-rambu lalu lintas. Kadang suka kena lubang tuh kalau tidak kelihatan ada jalan berlubang. Sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara, apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu, saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
1: Siap, Teh Ara, bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Visocha, habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi atau menggunakan laptop, itu udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Visocha ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari, dan yang botol kecilnya Socha Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senengnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Visocha ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
2: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Visocha karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Visocha karena Visocha bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Baraya Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Selacai. Agen Apotek Ayu Farma, alamat Jalan Raya Ciamis, RT 01 RW 05 Kawali Ciamis.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visoca.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangke nami abdi Sumiati, abdi linggi tipalihan Kampung Mujal Kulon RT 2 hiji RW 4 Desa Cikalong Kecamatan Sudong Hilir Kabupaten Tasikmalaya. Abdi sareng putrana ibu Ona selaku konsumen anu parantos konsumsi produk Visoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Keluhan mamah abdi teh kaleresan rabun jauh, mata merah, terasok cayan socana. Tah abdi teh langsung we konsultasi heula pertama teh naroskeun tiasa COD henteu, teras diwalerna paling dipaketkeun. Ah abdi teh langsung we pesen Visoca.

0: ragu-ragu galuh waya visa ca. Abdi ge nu tebih pisan tiasa dipaketkeun, mamah abdi ge alhamdulillah rada membaik ayeuna mah. Visoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun Visoca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Keluarga Fauji, alamat Jalan Sirnasari, Raja Desa Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, alamat Dusun Ranca, Hilir Desa Ranca, Kecamatan Ranca. Agen Apotek Saudara Ranca, alamat Jalan Raya Ranca, nomor 154, depan Bank BJB Ranca.

0: cinta. Betapa Allah sangat sayang kepada kita. Setelah lelah kita bekerja, mencari nafkah untuk keluarga, Allah ingin mengingatkan kita. Allah ingin mengundang kita. Allah ingin kita menemuinya, menikmati jamuan Allah yang terlezat melalui bahasa penuh makna. Azan zuhur segera tiba, menghampiri kita.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: tanpa terlambat sedikit pun. Tak kenal lelah, berjalan mengitari luasnya bumi. Tak berani membantah apapun yang diperintahkan Allah. Pantaskah bila kita selalu terlambat memenuhi panggilan Allah? Sungguh, beristirahatlah sejenak. Mari kita kerjakan sholat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadila wash-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nama saya Bapak Edi, panjangannya Bapak Junaedi, alamat Kampung Cihurip, Desa Sukamana, RT 16 RW 06, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Bapak, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Boleh diceritakan?
2: Keluhan saya, pertama sering gatal-gatal di mata, yang kedua sering berair, dan yang ketiga udah suka perih ketika mata suka merah. Tapi alhamdulillah setelah ada saya mendengar di radio produk Visocha, saya langsung mencobanya. Alhamdulillah air rangsinya, mata saya berangsur-angsur tidak begitu gatal, yang tadinya berair gitu. Alhamdulillah sekarang mah tidak terlalu berair gitu.
1: Oke, siap. Bapak boleh disampaikan pesan-pesannya untuk pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Bapak?
2: Pesan saya kepada seluruh yang mengalami gangguan seperti saya, cobalah produk Visocha. Insya Allah ada manfaatnya dan ada khasiatnya. Visocha membuat mata sebening kaca. Terima kasih Visocha.

0: Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Sazva, alamat Jalan Sadananya nomor 169 Sukajadi. Agen Apotek Enggal Waras, alamat Jalan Pasar Cineam, Blok E nomor 2 Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kencana Farma, alamat Jalan Cikondang nomor 12 Cipongpok Cineam, Tasikmalaya.

kaca, histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: berikut ini pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Abina Jajakiatul Mustafa, Abid Tipalihan Bangun Sari, RT2 RW7, Kelurahan Benteng, Kabupaten Ciamis. Abi gaduh keluhan mata minus sarang silinder di tahun 2020 waktos Abi nuju di kelas 4 SD. Waktos etateh Abi diparios ke dokter mata mung dipasihan kaca panon hungkul. Teras we Abi teh nyobian ko obat-obatan kimia, tapi masih biasa wae, burem ditinggal yante. Teras weh, kaleresan Abi nguping iklan di radio, aya iklan Visocha. Teras weh, mama Abi teh nyobian meser 2 botol. Alhamdulillah, ina teh seep, raosen kecida ditinggal yante, rada bengras aya nama. Mangga atuh kasadayana anu ngagaduhan keluhan mata minus sarang silinder, cacenging bingung-bingung, galeh wae Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun Visocha, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda bisa mendapatkan Babe Jambi, Visocha, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Jaya Sakti, alamat Sukarindik nomor 1A, Panyingkiran, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Shima, alamat Peru Mega Mutiara, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Gelis, Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Alfariski, alamat Perum Nyur Garden, RT3, Cigembor, Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sarang sehat di palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, Manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek.

lemes, lalungse, carape, ayeuna mah rada aya gairah, teu letih teuing rasana teh. Bobo ge enak, teras upami gugur.

0: Pesan-pesanna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos Bapak.
1: Pesan-pesanna Kang Wasaya pendengar anu di mana bayana bilih gaduh panyawas sapertos Bapak di non meri sebatkeun teu kenging ragu-ragu konsumsi jada sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan henteu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Cicariang. Alamat Jalan Cicariang, perempatan arah Pagaden, RT3, RW18, Kersamenat, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka. Alamat Jalan Ciakar, samping Perum Grand Mutiara Citra, Cibureum. Agen Apotek Prima Nugraha. Alamat Jalan Raya Salopa, Kampung Padasuka, Desa Mandalahayu.

0: pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan

0: Wah, Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya

0: Kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa sih?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau Sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan dobel khasiatnya karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat diawali dengan konsumsi madu hijau Sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

0: 9001-2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Parpon 2, alamat Jalan Raya Jamupu, Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 8, RW 8. Agen Apotek Kahda, alamat Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Azahra, alamat Jalan Raya Karangnunggal, nomor 10, Kecamatan Sukaraja.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kau hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum kenai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Gak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Oh, sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin bebe lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nambah nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa gak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, gak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya, kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan gak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Dapatkan Habatop, Visoca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
2: Agen Arofik Firdaus Herba. Alamat Jalan Lewi, Nyiru Benteng, Bangun Sari 2, RT.

0: terima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan

0: Queen. Nanti sore ikut saya yuk makan bebek goreng di rumah makan yang baru buka sebelah alun-alun lho, Win.
1: Tumben amat kamu ngajak makan bareng, Sep.
0: Iya tuh, Win. Mumpung ditraktir sama Pak Sono nih, lumayan gratis.
1: Tapi maaf, Sep. Kalau makan bebek mah saya nggak ikut. Masalahnya kolesterol saya suka kumat kalau habis makan bebek goreng.
0: Ya, masih muda kok punya kolesterol. Kayak saya dong, selalu jaga pola makan. Dan juga rutin minum madu hijau Jadasip, Win.
1: Emang madu hijau Jadasip khasiatnya buat apa, Sep?
0: Madu hijau Jadasip itu khasiatnya macam-macam, Win. Berhasiat membantu memelihara kesehatan badan dengan menambah zat gizi. Sangat baik juga bagi penderita penyakit kolesterol, darah tinggi, asam urat, diabetes, dan masih banyak juga yang lainnya, Win.
1: Wah, komplit juga ya khasiatnya. Tapi ngomong-ngomong, boleh minjem 100 dulu nggak, Sep, buat beli madu hijau Jadasip?
0: Kalau masalah kantong mah, kita sama-sama kosong, Win. Makanya sore ini makanya juga ditraktir.
1: Aduh, ternyata senasib kita ya, Sep.

0: rumah, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Lantera, alamat Jalan Raya Timur, nomor 259, Gandrung, Cinta Raja, Singaparna, Tasik, Malaya. Agen Apotek Deva Medica, alamat Kampung Kubang, RT 2, RW 7, Desa Tawang, Kecamatan Sukaratu, Tasik, Malaya. Agen Apotek Navi Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, nomor 156, Kabupaten Ciamis, di samping Universitas Galuh, Ciamis.

soca, histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: Sojak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesubar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka, dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu, Pak.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa, Mas Rojak ini. Oh ya, Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Nah, ini namanya madu hijau sedasif, Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita biar enggak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Soal kesehatan juga lebih utama ya, Mas?
1: Iya dong. Dengan menjaga kesehatan, kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

0: 3 3 5.
1: Agen Apotek Al Jabar, alamat Jalan Lewi Kidang 2, perempatan Lewi Kidang. Agen Apotek Pamela, alamat Jalan Raya Pandumbangan, Desa Medanglayang.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: kamu teh masih pincang-pincang gitu? Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau Sedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap, Den. Makasih ya.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Babi Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Nur Jaya, alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT2, RW7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli, alamat Jalan Bebedahan 2, RT2, RW6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi, alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.

0: tinggal pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadashif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemes.

0: lemes, larungse, carape, ayeuna mah rada aya gairah, teu letih teuing rasana teh. Bobo ge enak, teras upami gugah, bobo ge teu nyareri teuing badan teh, Neng. Pokona mah sip we salira teh, daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang tiasa didugikan pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
0: Pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bayana, bilih gaduh panyawat sapertos bapak di non meri sebatkan, tekenging ragu-ragu konsumsi jada sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan, teras rasa maduna mantul pisan, henteu pahit. Cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teh seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami untuk konsultasi dan keagenan. Hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek 8, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo, nomor 1, samping pintu rel kereta Gayam. Agen Apotek Mars, alamat Jalan Cinehel, nomor 32, Tasikmalaya. Agen Apotek Cilolohan, alamat Jalan Siliwangi.

Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: Permisi mas.
1: Iya pak, ada yang bisa saya bantu?
0: Ini mas, saya mau nyari suplemen makanan yang terbuat dari kangkung hijau itu loh. Kalau nggak salah namanya Slipiru Sluri Siripul.
1: Spirulina pak.
0: Nah ya itu, katanya spirulina itu diimpor dari Amerika ya, dan punya antioksidan tinggi. Kata istri saya bisa bikin kulit sehat dan cerah. Emang ada mas?
1: Kalau spirulinanya itu bentuk aslinya kami belum ada pak. Tapi saya ada nih solusi lain nih pak.
0: Apa tuh?
1: Sebentar. Nih, namanya madu hijau sedasif.
0: Madu hijau? Yang saya cari ganggang hijau mas, bukan madu hijau.
1: Saya jelasin dulu ya pak. Sedasif itu madu alami yang berkombinasi dengan

0: Sahabatop, Fisocha, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami untuk konsultasi dan keagenan. Hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Jalan Pasar Kidul nomor 67 Manunjaya. Agen Apotek Pawang Sehat, alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Awi Pari, Cibeureum.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya.
1: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
1: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
2: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visocha, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Nur Jaya, alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT 2, RW 7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli, alamat Jalan Bebedahan 2, RT 2, RW 6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi, alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8 Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau melihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas, sehingga kalau membaca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan itu suka terasa kabur kalau sedang berkendara, sulit melihat rambu-rambu lalu lintas. Kadang suka kena lubang tuh kalau tidak kelihatan ada jalan berlubang, sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel, atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
1: Siap, Teh Ara, bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Visocha, habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi atau menggunakan laptop, itu udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemana.

0: mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
1: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi pisoca karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan pisoca karena pisoca bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih pisoca. Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca.
0: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812

0: Gayam. Agen Apotek Mars, alamat Jalan Cinehel nomor 32 Tasikmalaya. Agen Apotek Cilolohan, alamat Jalan Siliwangi nomor 99 AB Cilolohan.
1: Selamat pagi, Trimax.

0: Wah, Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayanlah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat, diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.

0: Dermatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Sazva, alamat Jalan Sadananya nomor 169 Sukajadi. Agen Apotek Enggal Waras, alamat Jalan Pasar Cineam, Blok E nomor 2 Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kencana Farma, alamat Jalan Cikondang nomor 12 Cipongpok Cineam, Tasikmalaya.
2: Akhlak

0: adalah standar dari seluruh kehidupan masyarakat. Kalau baik akhlak, tegaklah bangsa. Kalau rusak akhlak, hancurlah bangsa. Pantas kalau baginda Rasul sendiri mengakui, aku diutus Allah ke alam ini hanya untuk satu tugas saja, yaitu memperbaiki akhlak manusia. Akhlak manusia kepada siapa? Inilah akhlak itu. Totalitas kehidupan manusia cermin dari akhlak. Akhlak manusia kepada Allah, akhlak manusia kepada sesama manusia, akhlak manusia kepada makhluk Tuhan lainnya di luar manusia, flora, fauna, dan sebagainya. Pengabaian terhadap sesuatu akan menimbulkan akibat bagi yang lain.
1: 101.7 FM.

0: waktu azan asyar hampir tiba. Tapi mengapa manusia seakan terlena dengan bekerja, seolah tak ada waktu untuk menemui sang pencipta. Bahkan suara azan pun seakan tak mampu menuntun dirinya untuk berhenti sejenak dari urusan dunia.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: harapan akhirat, dirinya tak mampu meninggalkan dunia. Maka, apakah dirinya masih pantas menikmati karunia nikmat dari Allah? Sungguh, marilah kita kerjakan sholat. Karena hanya orang yang berakal yang masih mau menemui Tuhannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة

0: kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
1: Wah, Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
2: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
1: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat.

0: langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa sih?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau Sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat, diawali dengan konsumsi madu hijau Sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Jaya Sakti, alamat Sukarindik nomor 1A, Panyingkiran, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Shima, alamat Perum Mega Mutiara, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Gelis, Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Alfa Rizki, alamat Perum Nyur Garden, RT3, Cigembor, Ciamis.

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856 0354 4754, di 0856

107,7 Standar Radio Ciamis, Standar Sukacita, Suara Standar Ciamis, Tasikmalaya, Sampurasun. Alhamdulillah, patepang sora, patepung dangude ya, di sarangan ku simkering baby, dina pidangan irama pasundan, di sarangan ku jada sip madu hijau yang paling sip. Hayu saustara mangga nu bade ngadengar rojong teh sanglangkuan kolom komentar atau napi hubungi di WhatsApp SMS telepona di 08124560335. Kangge saustara nu di mana bae ayana kalesan aya di luar kota tiasa hubungi we nya di 08124560335 atau napi salat setara ge tiasa ngarojong ngalangkungan kolom komentar Facebookna Setara Ciamis. Ulah

Halo Irama Pasundan. Halo Irama Pasundan. Sip Kakanda, wuhuh, idamang Kakanda. Alhamdulillah Kakanda meni alit suantana ya. Alitnya le, muntang-muntang. Nya, Kakanda huhuy. Panawi kawin hoyong naon Kakanda teh? Tihang janur nakang isaha tuh nya.

Mohon. Siap. Oke. Ayah, Adigo, ayah. Nya. Agan ogen teh nyari gigi. Ya, cina nyari gigi tuh. Alitnya santena. Kakanda tadi teh kawin nah hoyong naon? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakanda tadi teh kawin naon? Teka kuping kakanda aslina ge.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: kamu teh masih pincang-pincang gitu? Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau Zedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap, Den. Makasih ya.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Cicariang. Alamat Jalan Cicariang, perempatan arah Pagaden, RT3, RW18, Kersamenat, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka. Alamat Jalan Ciakar, samping Perum Grand Mutiara Citra, Cibureum. Agen Apotek Prima Nugraha. Alamat Jalan Raya Salopa, Kampung Padasuka, Desa Mandalahayu.

0: pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

0: HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.
1: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Menawi sareng saha ti palih mana?
3: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2 RT 16 RW 6 Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
2: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
3: Bapak mah sok aros lalungse, lemas.

0: teu pahit, cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 0812 4560 4446, 0812 4560 4446.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi 0812 4560 3335. Agen Apotek Parpon 2, alamat Jalan Raya Jamupu, Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 8 RW 8. Agen Apotek Kahda, alamat Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Azahra, alamat Jalan Raya Karangnunggal, nomor 10, Kecamatan Sukaraja.

Request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 08

0: Mas Rojak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Yeah, soal pilihan gak perlu sesubar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka, dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Yeah, itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jang-jang. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih Jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
1: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Dapatkan Habatuk, Visucha, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
2: Agen Arofik Firdaus Herba. Alamat Jalan Lewi, Nyiru Benteng, Bangunsari 2, RT2, RW7. Agen Apotek Tabriz. Alamat Jalan Otista, Desa Pawindan, Dusun Bunirasa, RT3, RW8, Pawindan, Ciamis.
3: Agen Kia Sadeka Herbal. Alamat Cempaka Warna, RT4, RW3, atau sebelah lapangan pingpong RW3.

0: 107,7 Stara Radio Ciamis, Stara Suka Cita, Suara Stara Ciamis, Tasikmalaya. Masih seorang baby sama Stara Yu Atun, bading ringa rejong deh, hayo sahawang ditampi. Halo Irama Pasundan.
1: Halo.
0: Halo.
1: Irama Pasundan, bisa dengan puja kasih, penuh hijau anu paling
0: sip.
1: Kenceng sonten, neneng.
0: Sonten oge.
1: Damang.
0: Alhamdulillah.
1: Cuaca kumaha palidinya hareudang?
0: Alhamdulillah, menikot bayangnya.
1: Nuhun sami, meni hareudang bayangnya. Ayo didinya matiin, pokoknya tengah neng.
0: Didinya mah, tepuguhan hareudang sami we.
1: Dilemet maku AC.
0: Angger mamah tengaruh.
1: Oh, maka kepanasnya.
0: Ta tengaruhnya.
1: Tengaruh. Kuhun.
0: Ya, siap.
1: Mungkin kawinan.
0: Hayang nan atau mamah heis teh kawinannya.
1: Hayo ka mana cintana?
0: Ka mana atuh?
1: Ka mana atuh cintana?
0: Nya cinta ka mana cinta yeuh nya.
1: Ka kalayangan heula pangintana.
0: Nya bawa-bawa. Mami Indas tak kemana wayatunya, cina Mami Indas.
1: Nya kemana Mami Indasnya?
0: Ari pek teh cina iya acan dipaketkan. Kumod.
1: Mami teh kumodnya.
0: Nya puguhan kumod cina tuh.
1: Suara dintan tuh ayo ya.
0: Puguhannya cepet teh kunon Mami ngalep. Ari pek teh kumod.
1: Jadi sakit.
0: Puguhan genya. Tuh sahur cukup menuju Tagonian.
1: Di Tagonian.
0: Tagonian di mana Mi?
1: Oh, ayo lomba pengintannya. Lomba rebana.
0: Nya.
1: Saya muncul-muncul.
0: Nya tuh muncul aja cenah menuju lomba Tagonian sahabat Tara di Indas teh tuh.
1: Nya di antas. On air day-nya, Mi.
0: Ya, itu Mi, cina on air day, Mi. Seru kangenan, ya.
1: Alhamdulillah, itu lagi saat nanya.
0: Ya,
1: Beli sakit, gitu.
0: Tak, eta, tuh.
1: Beli sakit, badi longo, gitu.
0: Kemahai, cina nyampe, teh. Aduh. Mama Ais kawih nakamana cinta na teh taguna iya teh favorit atau aku maha atuh.
1: Ya.
0: Nya
1: favorit itu itunya.
0: Nya hoyong we gitu.
1: Hoyong we.
0: Oh hoyong we cen adigo tuhnya. Nuju hoyong adigo.
1: Adigo, nuju naon adigo.
0: Tuh adigo cen nuju naonnya.
1: Haradang saminya adigo jadi tinggi.
0: Nya peguhan haradang.
1: Nuhun. Salam ngahala ah si payun.
0: Ya abes nuju ngakel cen bade moal cen tuh.
1: Sok sanguhana tentunya.
0: Tuh abesnya.
1: Nuju ngakel haradang kieunya.
0: Daekan abes matu cena.
1: Rajinnya.
0: Alhamdulillah panan. Ma eis cena Pak Haji endang ayah.
1: Oh ayah Pak Haji alhamdulillah. Ya mang Pak Haji. Kamana unggul Pak Haji tentunya.
0: Ya Pak Haji mani tara di longo ka dieu atuh Pak Haji nya.
1: Atuh longo ka dieu atuh.
0: Heeh mani hembah.
1: Manihamnya Pak Haji.
0: Gitu pokoknya nama Pak Haji endang.
1: Di antas Pak Haji di radio.
0: Nya tuh Pak Haji ya.
1: Ya sagalana di antas.
0: Nya tuh sagalana. Engke Sabtu, cenah lo Sabtu aya naon Pak Haji? Sabtunya.
1: Oh, bade makalan minta neng kau.
0: Bade masih kencai Pak Haji mah cenanya Pak Hajinya. Oh.
1: Tak,
0: sama lauk sekarang ngerencang mas, kayak nyatu pada hamanya kru tuh Pak Haji, cina tuh. Oh,
1: Pak Haji nya, ngerebonya.
0: Nya, ayat Teh Amel hadir, Teh Amel tuh.
1: Teh Amel, palingan Garut. Teh Nuri, Teh Bungsu, Mama Lisna.
0: Mohon.
1: Kamu kata Indas oge haturan Mama Aipaska, selalu Mama Seri. Bunda Panyalu, sekarang kalau mau jodohnya, dari jeng santan. Ada De Imron.
0: Bade mekelan bawa-bawa cina tete Pak Haji Endang tesor mi Indas manya.
1: Sigana, eta
0: mah. Sigana mah hatu cenanya.
1: Oleh Sigana, kedah?
0: Kedah, cina Pak Haji halik siapa ektahnya.
1: Kedahnya Pak Hajinya.
0: Pak Haji.
1: Kenal tuh Pak Hajinya, piraku teuing, Neng.
0: Oh, piraku teuing, Pak Haji.
1: Di antas Pak Haji nyasok.
0: Nyasok atunya.
1: Nono ya segala di bumi sanaknya. Ulah ari kang ngobang sa katel kalau itu wong yang bisa nak.
0: Ulah atunya mah eis kumaha cenah keteh riweuh.
1: Atos iyo we atos anu tos asaknya.
0: Iya siap.
1: Nuhun. Kanggo ka kang Asep Cupe oge. Kanggo ka Buda Mawar teh Mawar. Kang Adul. Kanggo Abah Adam. Kakanda Uhuy.
0: Uhuy.
1: Nah, kan selamat kakana.
0: Atos tadi tengah tanya suantenan.
1: Suantenan alitnya.
0: Nyapu gue adukan awan deh kawihna tentos. Saya pasti han kasbon.
1: Tadi gara enjing, enjing mama hilang dari tawel. Mending ngebalas gara senawel.
0: Halik siap peta. Nyatu dan mama maku naon tara nawil atau bete.
1: Mika langkung tadi kan tadi balas. Mama itu tadi iya. Di langkung muka kanda. Ikan anjina rusuh panginten.
0: Panginten ya.
1: Nuhun. Berijang santan kakanda, kakak papa senangnya.

0: apa jam obatnya. Sama Resi, pagi sore, Teh Uning-Uning, Teh Puja, Mama Ica, Kang Oka, Teh Aisu, Karajanya. Amanja sarang Kang Ujang, Cilambu, Naoginya. Kang Adeng, Amankan.
1: Amankenen.
0: Arendi. Kang Adewa, Sanhorek.
1: Kemana ya? Kemana atau cenanya?
0: Kemana ya? Gak lebat-lebat, tak lebat.
1: Nah, kitanya.
0: Tanggol Atoni, Kepaunang BBC, Kang Doye, Kanggol AOB, Adoling Aboh, Ajoholigan, Acukok, Erapok, Omengnya, Mama Rizky, Mama Aryo, Teh Ani, Mama Dina, Bunda Hartini, Bang Jun, tas lebat deh.
1: Bunda Hartini, Bang Jun, tak acan sibuk cana.
0: Mohon, cara omelah ogenya, seorang kasep dampak. Kanggo ka Bayu Doktir, kanggo ka Adilan, Kang Arya. Yang kalong ogenya, aturan yang santan. Kang Wison, Abah Amperanya. Pak Uter, Mama Idam, selalu ngebul
1: cene. Ngebul,
0: terus alhak Mama Idam.
1: Tuh, cara Pak Haji Endang, Mbak Mbade nyandak goreng gurame, selalu jujur hayam.
0: Kadenya,
1: nya.
0: Kang Mama Ois ngapisahkan Pak Haji.
1: Nya Pak Haji, kadewe pisahkan ya.
0: Pisahkan,
1: bisi teka bagian, cene Pak Haji.
0: Mohon, kita
1: mengutamikan
0: yang
1: beri sama
0: Ois. Yang diutamikan, Neng.
1: Iya, sakatu.
0: Kita kebagian.
1: Acukok, cina hatur thank you, cina tuh.
0: Mohon, acukok.
1: Bobo, amarnya Sabtu tepah haji tetah, eta. Ya, cina MBG.
0: Mohon, lurus, Neng.
1: Lurus,
0: cina. MBG-nya. Ya, antas baginya.
1: Iya, kita langsung saloyong ke Mama Ois, cina.
0: Saloyong,
1: tangke titipkan Mah Ois kue gitu kangge mamingan karaoke. Ayo ya Pak titip-titip jananya.
0: Pak titip-titipnya, saya di jalan gitu.
1: Nya kur hijinya sana kumaha tuh.
0: Saya di jalan katanya. Kanggo ka
1: adenya. MBG lansia sana sar acukok cina tuh.
0: Kumaha?
1: MBG lansia sana cina sar acukok loh.
0: Oh, mohon panginten.
1: Mohon panginten cina acukok pek teh.
0: Mohon.
1: Atoni, kamu. Mama, ayah Atoni.
0: Mohon Atoni lagi kontennya. Ada Adeni OG-nya.
1: Tuh aman kena mana pikir nggak ngagadekan HP cina tuh hoyong NRT cina sar aman kenen.
0: Digadekan lah.
1: Nyatang teingan kumaha atau sabar harian aman kenen eta atau sabar aja
0: sabar harian atunya
1: aha
0: manihan binanya
1: yang
0: on yang gadekeun HP heula
1: nyata eta tuh ah
0: tanggo ka sadayana
1: oke
0: dikumkeun
1: yo
0: kadayana anu teu katawe hampunten nya jadi ngantosan di pontan hoyong
1: siap atuh oke lah kalau bagi nama
0: sama istri, atau warga, atau awas, sehat selalu, bahagia selalu, mudah kari kinar gemilik
1: banyak. Oke.
0: On. Atau noneng.
1: Siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Atau seagona tanya.
1: Kamana cinta nak cenanya. Tuh, bakatku kamananya hilapen ya.
0: Misi hilap. Tenun.
1: Ya. Dumbadikang dua nana. Mangga tetap pengkerena ya sahal irama pasundan.
2: Ala.
1: Irama pasundan.
2: Sedasi suka-suka. Sedasi madu hijau yang paling sip.
1: Sip. Suka-suka naon atuh ye. Suka-suka cenanya. Sundaan. Sundaan heula. Sundaan heula.
2: Neng,
1: yaps.
2: Kumaha damang?
1: Alhamdulillah, Bunda Hartini, samulihna kumaha.
2: Alhamdulillah, pangto ayah dina Ginanjar Kawiludengan, Neng.
1: Alhamdulillah. Atunya. Bunda.
2: Alhamdulillah.
1: Kawin na hoyong naon, Bunda.
2: Oke, tuh anu milih kebangjuan.
1: Belum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sugeng sore, Neng Baby. Apa kabar?
1: Jeng santen oge Bang Jun.
3: Iya, alhamdulillah mudah-mudahan saya selalu ya.
1: Amin. Bang Jun, ke hari Minggu kadienya, Bang Jun, hey.
3: Ya.
1: Minggu kadienya.
3: Mike apa ya?
1: Apanya dong?
3: Apa-apanya dong? Dangding dong, ada apa acara apa?
1: Jumpa fans.
3: Oh, jumpa fans. Mau pun datang.
1: Iya, hayu atuh, cenah mau ketemu.
3: Mau ketemu enggak? Tuh meneng Baby kepengin ketemu tuh.
1: Iya, kemarin mah telatnya Bang Junnya, malah kepagian.
3: Bunda mau enggak? Diam
1: aja ya, bingung cil eta tehnya.
3: Gak mau katanya. Bundanya gak mau ngajak ya gak mau katanya.
1: Waduh.
3: Lagunya apa yang asik-asik ya Neng ya?
1: Sundaan soknya ulah suka-suka.
3: Ini jangan suka-suka, masa suka-suka Neng ya?
1: Sundaan aja lah Bang Jun.
3: Iya, sundaan aja apa ya?
1: Sok atunya.
3: Itu aja apa
2: susah hilangna apa kumaha?
3: Iya itu aja teh.
1: Siap biasa etagenya.
3: Salam-salamnya buat tentunya buat Neng Baby bareng keluarga semoga selalu ya. Arofiknya mudah-mudahan sehat ya.
1: Amin ya Allah
3: amin. Berkah barokah ya Arofik ya.
1: Iya.
3: Terus buat Kang Adul, Kang Adam, Kang Sebi Bunda Erita, Kang Arya Dede Bawel, Kang Imam Taraju, Dede Imron.
1: Bang Jun.
3: Iya.
1: Kata Obes cina eta Bunda Hartini tuh efek tak acan ngopi jadi we balela.
3: Enggak suka ngopi.
1: Enggak suka ngopi cenanya. Ele aslina.
3: Iya, makanya itu kan kalau lebaran itu kan banyak THR sirup itu apa marjan itu enggak ada yang minum itu orang enggak suka.
1: Ele atau awetnya.
3: Yang ngambil padi.
1: Oh, oke.
3: Bawa tuh ke studio tuh Bun tuh.
1: Bun. Alungkeun Bun ka dieu Bun. Alungkeun cenanya.
3: Tuh. Kue aja masih banyak itu mah. Kue kawin itu masih banyak tuh.
1: Wala.
3: Iya.
1: Bisa.
3: Kan lo beda. Kan doyeng Kang Doni.
1: Rukun gitu. Selalu cenah sora Obes tuh.
3: Amin ya Allah ya Rabbal
2: Alamin. Alhamdulillah Neng.
1: Alhamdulillah ya.
2: Oh, bon. Pokoknya selalu rukun.
1: Amin.
2: Iya. Terus buat Mama Eui. Selamat sore Mama. Wilujeng sonten. Terus kanggo Ibi. Wilujeng sonten Ibi.
1: Oke. Okay.
2: Terus kanggo Aipah A. Abi Indah. Terus kanggo Arendi. Wilujeng sonten nak.
1: Iya. Saya
2: Adoyeng ayah kalong. Lah kanggo kasadayana wae nyenengnya.
1: Sadayana ae. Siap atuh.
3: Salam Neng Baby mudah-mudahan saya selalu
1: ya. Amin ya Allah.
3: Terima kasih waktunya Neng.
1: Mohon siap.
3: Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bang Jun, Bunda Hartini parantos ngarojong. Kawina teh hoyong sesahilapna siap ke saloyongkeun nya. Di sapengkerena ge tos aya saha ieu teh Mamah Ozon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam irama pasundan sarenganku jada si pandu hijau yang paling sip. Wilujeng santen Neng Baby, santen oge Mah Ojan, mugi sasa papaostanya amin. Kawina mah hayang sora bibandros kinterna kangge Yan Styler, Joholigan, Adoyeng Adul, Teh Yun Gorinak, Teh Bungsu Mah Eis. Kang Ika, Kang Asep Dampa, sareng sadaya bastara we, hatur nuhun. Okay. Tehani, haturan ujung santan Tehani, kamana wae sesapa pausnanya. Aya Kang Roy, assalamualaikum hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zoholigan hadir. Aya Adin Wahyudin, Adin Sofatia Manco, kita salam Kang sadaya bastara sarerehatnya. Kawinoh yang tetangga kepo ti Azmi, kita nama kangge seseorang cintaku sayangku irama pasunan serenganku jadah sip madu hijau yang paling sip. Dimas Basket, haturan William Sonten, ayah Herika hadir manco. Oke.

ada info kehilangan ya buat Sahabat Setara dimanapun kalian berada, yang kebetulan nih Sahabat Setara menemukan STNK dengan plat nomor Z2928 atas nama Hidayani Isriana Dewi pada tanggal 11 Mei 2026 kehilangannya itu sekitar pukul 9 sampai 10 ya dalam perjalanan Ciamis menuju Sinangkasti. Nah, kalau Sahabat Setara menemukan STNK yang tadi Baby sebutkan, boleh ya hubungi Muhammad Bahri Rajabi. Nomor teleponnya 085 179 807 500. Atau Sahabat Setara juga boleh hubungi layanan teleponnya Setara Radio Ciamis 081245603335. Sahabat Setara, ada histoma selesai ampuh atas keluhan mah, GERD dan nyeri perut. Boleh ya Sahabat Setara yang mau beli histomanya langsung saja ke studio, alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cepu, RT 1 RW 1. Atau Sahabat Setara juga bisa beli langsung ke agen apoteknya yang berada di seputaran Jalan Insinyur Haji Juanda, Kota Tasikmalaya. Nah, histoma ada di agen apotek Aisyah. Buat Sahabat Setara juga yang berada di seputaran Jalan SL Tobing, boleh ya di order histomanya ke agen apotek di Mar. Untuk info agen apotek lainnya bisa Sahabat Setara dengarkan di iklan agen yang sering di play, nanti bakal disebutin tuh daerahnya, siapa tahu dekat dengan rumah Sahabat Setara. Atau boleh tanyakan langsung saja di WhatsApp, SMS, juga teleponnya di 0812 4560 3335. Histoma, solusi tepat atas keluhan sakit mah. Sahabat Setara yang kemana-mana, kayak Baby badannya dengan di Sahabat Setara, dirapi dengan irama pasan dan yuk asole yonggon ayak habana cintana anda dipendet ke mamah ois.

Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335 di 0812-4560-3335.

0: Sojak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesubar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka, dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu, Pak.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa, Mas Rojak ini. Oh ya, Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Ini namanya madu hijau sedasif, Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita biar nggak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Soal kesehatan juga lebih utama ya, Mas?
1: Iya dong. Dengan menjaga kesehatan, kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

Komplek Lantera. Alamat Jalan Raya Timur nomor 259 Gandrung Cinta Raja Singaparna Tasik Malaya. Agen Apotek Deva Medica. Alamat Kampung Kubang RT 2 RW 7 Desa Tawang Kecamatan Sukaratu Tasik Malaya. Agen Apotek Navi Farma. Alamat Jalan RE Marta Dinata nomor 156 Kabupaten Ciamis di samping Universitas Galuh Ciamis.

0: kamu teh masih pincang-pincang gitu. Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih Den, gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah, terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir? Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau Zedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap Den, makasih ya.

0: 35.
1: Agen Apotek Aljabar, alamat Jalan Lewi Kidang 2, perempatan Lewi Kidang. Agen Apotek Pamela, alamat Jalan Raya Pandumbangan, Desa Medanglayang.

0: di Kelurahan 107,7 Stara Radio Ciamis, Stara Sukacita, Suara Stara Ciamis, Tasikmalaya. Masih di sorangan Kusum Kuring Baby, hayo tun badi ngiringa rojong, wani tampi ayas hadi iya teh. Halo, Irama Pasundan. Halo, Irama Pasundan.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Irama Pasundan di serangan kejadasi madu hijau anu paling baik.
0: Si, pemasyarin damang.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mama Serin, kawinna hoyong naon manawi ya?
1: Naonnya. Peuyeum Bandung aja neng.
0: Peuyeum Bandung, oke okay, atuh. Peuyeum Bandung nah kangge sahanya.
1: Sama sahanya. Tomato Indan.
0: Kangge saha deui tah? Mas Sherin aya? Nah, ngalitan suantena. Mas Sherin. Harewasan Mas Sherin. Halo. Oke, sabastara iya Mama Serin kawinah yang peyem Bandung. Kita udah makan gak sadar sabastara we. Oke, artinya Mas Serin kunaon. Halo Irama Pasundan. Halo Irama Pasundan. Halo.
2: Halo
0: Irama Pasundan. Kemana iya santana?

0: Pengintennya bawa-bawa KTP-an terus.
1: Kalau neng pun naon.
0: Boleh eta ya, ini meledak jenengnya.
1: Nguk. Aya manukan.
0: Ya. Kawin hayang naon manawi?
1: Kelaneng. Hayang naonnya? Boro-boro atos acan?
0: Boro-boro atos acan puguhan bade.
1: Mohon atilah boro-boro we nya.
0: Nyasak atuh boro-boro na bade di Nina bade Ti Mansur.
1: Kang anu Ti Nina neng.
0: Sok atuh anu Ti Nina wae siap.
1: Hayang kitun salam ah.
0: Kang saha ieu?
1: Kangon neneng anu cantik Ti Payun. Sehat sama pausnya ya neng.
0: Amin.
1: Alhamdulillah ini tiasa lebet. Iya mani sesah lebet. Ayo nama kesetara.
0: Segatnya sesah hilapna.
1: Sesah hilapna kan tenang.
0: Nah, kan tenang sih tuh sahabat setaranya. Pek
1: Kang Mama Sherin anu namanya haturan ujung sonten. Mami Indas, Mama Eis.
0: Ma Eis, son horeg cina sahur Mami Indas.
1: Mami. Mani kangen ka Mami.
0: Nyalos tilawasnya ka man wae.
1: Damang Mami sapa paosna.
0: Alhamdulillah cenah tuju ieu lomba tagoni kabari mah.
1: Aduh lomba tagoni nuju naon?
0: Kata dalam rangka naon ya? Kayak gara taroskeun langsung.
1: Mohon atuh wilujeng nyamahnya. Okay. Wilujeng berjuang.
0: Tah,
1: kan hidup ini penuh perjuangan.
0: Iya, tah eta leres.
1: Kang Pak Haji Endang wilujeng sonten Pak Haji kali Irbuna Mama Haji Entin Umi Boga.
0: Iya, cenah nami bandna teh band Kepret cenah sareng Mami Indas teh teh.
1: Oh, mohon band Kepret mohon Mami di diogenan sami band Kepret band Bledag. Ben jableg. Di kepretan we nya data aya damel.
0: Bobo. Aman kanan ieu anggota nah bobo cenah teh.
1: Mun ieu kapungkur mah.
0: Nya di antawisna cenah teh.
1: Kanggo Aadin rujang santan. Ayan Styler.
0: Pantagoni cenah jadi band nanti kudu band Keprek.
1: Neng eta teh mengingat ke tahun 90-an.
0: Nya.
1: Band Keprek gitu teh. Parara asih.
0: Nya ya sakatunya.
1: Ayo tuh enjing di setara aya band Keprek.
0: Sakatunya.
1: Orang Tagoni
0: ayah telo Elsa
1: tang kapayu nama Buban
0: Jujeng Buban batu
1: mending kapungkur teh
0: kayak bisa barolong di solderan
1: yang ingin di solderan ya ku Buban
0: nyanya Buban tuh di solderan Buban
1: jahat tuh
0: nyaker nyewa kudu nomok.
1: Aduh teh, nging nomok.
0: Ta etanya ai Buban ya aya kulucu Buban mah nya.
1: Buban, hadir anjing nyanak ben kepretnya Buban diantos. Pios abdi anu ieuna manu ngepretanana mah.
0: Pada melan hungkul cenah eta masar Buban tuh.
1: Ohon. Siap pasti ada Buban mamantana.
0: Atau heun eta mah. Langsung ya kuan solder.
1: Dilajeng neng.
0: Atau trio cenah ya, ieu mah trio. Mami cenah sareng Mami Indas trio atau cenah tuh Mami Indas cenah mah El sareng mah Ai.
1: Tah mohon ih Mama El makan tenan aya ngage masih upami aya acara-acara Mama El mah pasti we terdepan.
0: Trio ubur-ubur.
1: Trio wek-wek nih.
0: Oh, wek-wek cina tuh Mami wek-wek we atuh cenanya.
1: Trio wek-wek. Mama Elsa mah pasti we terdepan. Mama El enjing cana kokona mah grup.
0: Iya. Kadeh cina bisi lo.

0: Gusti. Kak Ade cina bisa lebat kanu jemblung.
1: Moal atuh.
0: Moal atuh.
1: Atau semana nak?
0: Ya ya.
1: Aduh ya Allah.
0: Nyata etanya saya berkata-kata.
1: Alhamdulillah
0: nyata
1: biasa gumujeng rame-rame.
0: Alhamdulillah. Ulah di dapur we. Ulah di dapur cina tanggut.
1: Di mana tuh?
0: Tuh di mana cina kayak bisa lebat kanu jemlung. Jadi kerupuk.
1: Wios lah dikerupukan.
0: Iya tak kerupukan cina mi tuh nya.
1: Ini dilebetin kena black.
0: Aduh, ayah-ayah aeknya.
1: Ayah-ayah aeknya.
0: Tah gitu ya salah setara. Ma ai cayang cina sarwa mah serin teh.
1: Mama, damang mama.
0: Tuh mamah damang ceranya.
1: Kunaon embe?
0: Tuh kunaon ceranya. Aya tenang cenah.
1: Curiga uy dikepret si mamah geus teh.
0: Bawa-bawa meureun. Pedah nolak meureun janten. Janten personil nolak.
1: Tah eta.
0: Langsung dijuralitkeun nya.
1: Pokona mama Mama Serin, Mama Elsa, Mama Eis teh.
0: Mama Ais mah iya vokalis.
1: Mohon, iya Mama Ais mah vokalis.
0: Vokalis mah, jenatunya ketuana.
1: Mohon.
0: Ta eta. Ya, sarwami Indah tenang. Kayak ayah cina black nangkub ya. Tenang, cina santai tuh.
1: Mohon lah, siap nih.
0: Sok. Sar abis satu bagi-bagi kabingah tema reme. Mantul.
1: Abis gaya, wujung santan. Ajo Holigan. Kang Satria Gres ogenya.
0: Teh Amel cina tuh ayat teh Amel.
1: Teh Nuri, Teh Bungsu, Ibi, Kang Awe oge Wilujeng Santan.
0: Aya Kang Dende Minor tuh.
1: Kang Deni Nor Wilujeng Santan.
0: Mamah Piandi Wilujeng Santan mah ai.
1: Mama mohon Wilujeng Santan.
0: Mamah Dapa tuh di Garut.
1: Mamah Dapa oge Wilujeng Santan. Terasa Dineng?
0: Tuh, ayah Atoni di Galunggung ya. Satu pisau
1: Atoni, Wilujeng Santan Atoni.
0: Pak Haji ndang wes ngiringan.
1: Pak Haji kan lumayan tam-tam nanya.
0: Tuh cara Pak Haji, cara anu nyepengan kayak cerekan. Cerek, cerek, cerek, cerek.
1: Pak Haji main tam-tam pokok namanya. Diantos Pak Haji.
0: Pak Haji sok diantos senanya. Jika tuh biasa wae.
1: Adede Imran oge ta, adede kahadenya. Cumping.
0: Eta mah tuh pasti cina. Insya Allah cina tuh. Mudah-mudahan mah cina sing sehat tuh cina
1: tuh. Nya pokona mah sing sararehat sadayana diantos ka ping 17. Bunda Panjalu, Pak Odo.
0: Aajo tuh.
1: Siara ribuk pokona. Ibu ketu.
0: Nyawa ya nasi cara rapi esoknya.
1: Neng atu gitu nya.
0: Oke atunya siang.
1: Pokona mah dikumkeun sadayana tiasa sampaikan kajet yo. Sing sararehat sadayana.
0: Amin.
1: Sing kumaha nya?
0: Diksi aku mah deui kape.
1: Sing baringah pokona mah nya. Tekenging calam perut bae.
0: Leuh atuh ulah nya kata jama dodo bae mah atuh kumaha.
1: Mohon. Wilujeng Mararanco we dina setara.
0: Oke.
1: Kangon neng sehat selalu nya.
0: Amin.
1: Sareng kulawargi sadayana. Hatur nuhun neng panampianana.
0: Sami-sami.
1: Mudahan sararehat sadayananya.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun mai pasca panantos ngarojong. Kawin atau hayang boro-boro. Oke, itu siapnya ayo namang di Oskar pangrojong nu parantos lebet di nama sapna SMS di kolom komentar Facebook Nastara Radio OG. Ayo acung BKC hadir irama pasundan diserenganku jadah sip madu hijau yang paling sip. Kawin hayang jol kintu nama kaya sari sabastara magiasa sapa pausnya dimunahkan rizkina halal pokok nama utami nama kangge anu jemadu dua atas si jemblung teh hatur nuhun. Oke, sami-sami ulu.

Mama Siti Latifah, assalamualaikum, waalaikumsalam, ijong santen, kawina hoyong, sarabi bandros, hatur nuhun, tadi sarabi bandros na atas disaloyongkan ya. Aya aajo, hatur ijong santen, aya mang entis, ujong santen, mang entis, saya sapa paus nanya. Aya a Tony, ujong santen, yang baby santen ogi, Tony Samantri hadir, pelihan galunggung. Kawina bago kasaha, kinto nama kangge yang baby tipain sarung sadia sabastara, utamina kangge sadia sabastara. Tarawe, hatur nuhun, oke. Kang Dende Minor, haturan wejang santen. Ayah Teh Yuli Yulianti, wejang santen. Irama pasundan disarengan ku jadasip pada hijau yang paling sip. Kawin hoyang jayanti, kintana kangi sadi sabastara. Mugiasa sadayananya. Utamin makang kaya babang jelek wae, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bema bolupa, agama oke hayang ayah era. Adeng hadir hatur jeung santen Adeng saya sapa paus nanya Ade wa batu ireng wejeng siang siang santen atuhnya Adewa Mama Elsa nuju manco hatur Mama Elsa Teh Ita cigantang oge nuju manco ieu hatur nuhun Teh Ita nya sing sehat Teh Ita aman keren masih aya aman keren Mama Fiandi assalamualaikum jeung santen Mama Fiandi saya sapa paus nanya Pak Haji Ndangge wijang santen haturan. Alhamdulillah sabastara sadaya pangrojong parantos diawaskeun kumaha aya na waktosna parantos nujukeun tabuli malawi 10 menit ya. Waktosna baby pamit hatur nuhun nya nutup satia manco. Hapunten pisan bilih aya kalepatan, bilih aya cariosa nu kirang merenah nu matak nyelekit kana manah sadaya sabastara nyuhun ka dihapunten. Ti jalan Purbasari dusun Desa Kidul Gunung Cepu baby anu tegas pamit wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahyu bye bye dadah.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng saha?
2: Nami Abi Haji Endang.
1: Kumaha damang Pak Haji Endang?
2: Alhamdulillah, Neng.
1: Alhamdulillah, hiring bingahnya enggak ada guna. Bapak Haji Endang manawi linggihna palih mana?
2: Abi linggih di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Pak Haji Endang, selaku konsumen pengguna produk Visocha, menawi keluhanan naon tiasa dicarioskan keluhan.

0: nepi soca sarang dikecerken karena soca yang memang pertama taman momen perih sarang panas tapi saat tosna titingal ya teh katingalnya bengras sarang bapak mah pami bade kolem teh sok dikecer hela nah pas guga bobot teh walah eta kokotera kalah luar neng malah mah pun bojo oge nyobian cingpan nyobian abi bade kecer alah pa bener miraos pisan
1: alhamdulillah saya pisan terbahananya menawi tiasa didugikan kanu sanes pesan-pesena sahanu terang kaleresan sami ngagaduhan panyawat mata burem sapertos tahaji endang
0: pesan-pesena kange sadayawai pendengar radio anu kaleresan sapertos gaduh panyawat sapertos burem sapertos bapak mangga cobian wai pisoca ngagale tong ragu-ragu tos karos.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habatok, Visoca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0877-0006-5533. Agen Apotek Andalan. Alamat Jalan Bantarsari nomor 27 Bungur Sari. Agen Apotek Cimuncang. Alamat Jalan Cimuncang Timur, Kelurahan Sukamulya. Agen Apotek Hafiz Farman. Alamat Pasar Indihiyang, Ruko

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya.
1: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
1: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
2: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katuh.
3: Dapatkan Babe Jampi, Visocha, Histoma, minyak herbal Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Madani. Alamat Jalan Raya Barat Pabrik Singaparna, seberang Puskesmas Tinawati. Agen Apotek Sahasika. Alamat Jalan Raya Eor Sukasukur, Mangunreja, RT 2 RW 3 sesudah POM Eor Mangunreja atau sebelum kantor Kejaksaan. Agen Apotek Kurnia Farma. Alamat Jalan Cipanas Galunggung, Sirkuit Bukit Besar, Bungur Sari, Tasikmalaya.

0: muda. Oke Om Nio, silakan.
1: Luar biasa.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Manawi sarang Bapak Saha?
4: Bapak Dayat.
3: Bapak Dayat, Bapak Dayat lingkina paling mana?
4: Di Cisadap RT 1 RW 2 Desa Cisadap, Kecamatan Kabupaten Ciamis.
3: Bapak Dayat, selaku konsumen pengguna produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Manawi keluhana naon? Tiasa dicarieskeun keluhana.
4: Keluhan teh panon buram sareng cayan wae, panas cayan. Sekarang seperti saya kesik di nafannya seperti kepiripunan wae, tapi ditinggal itu ayah.
3: Bapak Dayat, Manawi atas konsumsi pisau cate kumaha wae perubahannya tiasa dicarieskeun?
4: Alhamdulillah. Abdi dua dinten sawi konsumsi pisau cate, panon jadi jantan bengras deui nomor dua dinten.
3: Oh, mohon siap. Bapak tiasa ngadugikeun pesan-pesanna ka nu sanes Manawi pendengar setia oge aya anu kalresan ngagaduhan panyawat anu sami sapertos bapak.
4: Pesan-pesan ka saha wae ka pendengar anu gaduhan keluhan naon wae dina masalah panon. Mangga cobian ku pisoca mata jadi sebening kaca.
3: Siap, hatur nuhun bapak karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jalan Ciilat, RT 5, RW 1, Desa Margaharja, Kecamatan Sukadana. Agen Apotek Bintang Timur. Alamat Jalan Raya Ciilat Kawali nomor 25, Komplek Pasar Dongkal Sukadana. Agen Apotek Farmazon. Alamat Jalan Raya Gadu Ciilat, Desa Margaharja, Sukadana, RT 5, RW 1.
1: Seratus satu poin tujuh FM Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis, inilah 101,7 Setara Radio Ciamis.

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754.

0: Pendengar, berikut ini pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abina Jajakiatul Mustafa, abdi tipalihan Bangun Sari RT2 RW7 Kelurahan Benteng, Kabupaten Ciamis. Abi gaduh keluhan mata minus sarang silinder di tahun 2020 waktos abi nuju di kelas 4 SD. Waktos eta teh abi diparios ke dokter mata mung dipasihan kaca panon hungkul. Teras we abi teh nyobian ku obat-obatan kimia, tapi masih biasa wae, burem ditinggalian teh. Teras weh kalaresan abi nguping iklan di radio, aya iklan Visocha. Teras weh mama abi teh nyobian meser 2 botol. Alhamdulillah ina teh seep, raosen kecida ditinggalian teh, rada bengras aya nama. Mangga atuh kasadayana anu ngagaduhan keluhan mata minus sarang silinder, tecenging bingung-bingung galeh wae Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun Visocha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dapatkan Babe Jampi, Visocha, Histoma, minyak herbal Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Alfaris, alamat Jalan Lingkar Selatan, Linggar Sari, Ciamis, lingkungan Cimanggu, RT 4 RW 1. Agen Apotek Purbaratu, alamat Jalan Purbaratu nomor 62 RT 2 RW 13 Sukanagara, Kecamatan Purbaratu. Agen Aryan Barokah Herbal, alamat Kampung Bojong Nangka, RT 28 RW 7 Pasir Batang, Manon Jaya atau belakang Cuci Steam Wildan.
1: Seratus satu poin tujuh FM Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis, inilah 101,7 Setara Radio Ciamis.

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754.

0: hari. Lebih fresh. 101.7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Allah menyampaikan sebuah sindiran dengan bahasa, emangnya manusia pikir Allah akan biarin aja mereka mengatakan kami telah beriman sementara mereka tidak diuji. Ini Allah lagi menyindir orang-orang yang selama ini berputus asa setelah beriman, berputus asa setelah berhijrah, berputus asa dan mengeluh setelah bertaubat. Allah lagi nyindir mereka. Kenapa setelah kalian beriman malah kalian masih berkeluh kesah? Kenapa kalian setelah bertaubat malah menjadi ragu kepada Allah? Kenapa kalian setelah berhijrah malah jadi labil? Bukankah harusnya setelah kalian menyatakan kami taubat, kami hijrah, kami beriman, harusnya iman kalian makin mantap? Dan bukti bahwa iman kalian mantap apa? Bahwa ketika kalian diuji, kalian sama sekali tidak goyah.
2: Pendengar, berikut kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teh Yeni, alamat Kampung Gunung Sari, RT 05, RW 02, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Puspahyang, Kota Tasikmalaya. Saya selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Keluhan saya, mata iritasi dan mata merah. Pas saya mendengar di radio ada iklan Visocha, saya coba konsultasi terlebih dahulu. Bahwa setiap saya kena debu, mata saya suka tiba-tiba merah, kadang terjadi iritasi juga. Sudah pernah berobat sebelumnya, tapi tidak ada perubahan. Maka dari itu saya langsung konsultasi. Dan apakah pembeliannya bisa COD? Ternyata di agen apotek terdekat rumah saya pun ada. Maka dari itu saya memilih untuk belilah ke apotek saja. Setelah itu saya belilah ke apotek. Saya langsung minum kapsulnya.

0: Halo Ca, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visoca.

0: 0812-4560-3335. Agen Apotek Dawa Farma, alamat Jalan Raya Cisinga, nomor 16 Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Tasikmalaya. Agen Apotek Berkah Jaya, alamat Jalan RTA Prawira Adiningrat, depan Masjid Agung Manonjaya. Agen Apotek Awi Pari, alamat Jalan Khoir Afandi, nomor 154, Tasikmalaya.
1: Seratus satu poin tujuh FM Setara Radio Ciamis.
2: Saudaraku tercinta,

0: yaitu keletihan dikala datangnya sakaratul maut. Mari saudaraku, kita nikmati suara azan.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Berikut kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Yeti, alamat Kampung Cicantel, RT 30, RW 03, Kelurahan Kawangsari, Kecamatan Serawu, Kota Tasikmalaya. Saya mempunyai keluhan mata gatal. Pas saya mendengar di radio ada iklan Visocha, maka saya langsung beli ke apotek terdekat. Setelah itu kapsulnya diminum, Visocha clearnya ditetes. Alhamdulillah ada perubahan. Setelah saya beberapa kali mengonsumsi Visocha, mata saya tidak gatal-gatal lagi. Untuk ibu-ibu, bapak-bapak, jangan ragu beli produk Visocha. Khasiat dan manfaatnya benar-benar bagus, terasa banget perubahannya. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visocha.

0: dapatkan madu hijau Zedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335. Agen Apotek Dewi Sri. Alamat Jalan Pasar Tawang Banteng, Ruko nomor 9. Agen Apotek Widya Farma. Alamat Jalan Talaga Sari nomor 23 Kawali Ciamis. Agen Apotek Aku Sehat. Alamat Jatinagara, Raja Desa.
1: Antum mencintai pasangan antum mesti ada bukti.
2: Sayang, namamu selalu tertulis di hatiku.
1: Masya Allah.
2: Maaf, akhi, jangan tulis di hatimu, tulis di buku nikah.
1: Bukti. Bukti. Jadi kalau cuma bicara tidak ada pembuktian dalam pernikahan, itu bukan cinta hakikat sesungguhnya. Kata orang itu cinta monyet. Salah, karena monyet pun tidak pernah melakukan itu. Jangan karena antum berbuat hewan yang disalahkan. Awas, hati-hati. Yang mengerjakan manusia, kenapa yang disalahkan kambing hitam? Yang keluyuran malam-malam perempuan disalahkan kupu-kupu. Yang nyari-nyari laki-laki disalahkan kelinci dan sebagainya. Buaya lagi, ya? Ini. Jadi Anda mengatakan saya cinta Nabi, saya ikut sunnah, saya cinta Nabi. Mana buktinya? Jika akhlak Anda tidak seperti apa yang Nabi inginkan, maka pembuktian Anda di sini tidak sesuai dengan...
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha. Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya.
3: Nadia selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
4: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
3: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
4: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
3: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
4: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
3: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan madu hijau Zedasif, Visocha, Maulana.

0: 0813-4535-35 di 0812-4560-3335.
1: Agen Mama Safila. Alamat Kampung Bantar Pendoy, RT 5 RW 1 Kecamatan Mangunreja, Desa Margajaya. Agen Apotek Neima Farma. Alamat Jalan Dusun Bojong Mengger, RT 2 RW 1 Desa Bojong Mengger, Cijenjing, Ciamis atau samping Alfamart Bojong. Agen Apotek Nur Medika Cimaragas. Alamat Dusun Sukahayu, RT 4 RW 2 Desa Cimaragas, Kecamatan Cimaragas atau sebelah kantor BRI Cimaragas.

0: kenapa ya?
1: Gitu dah meranak jatuh mampus lu itu. Kalian belajar aja yang betul. Perempuan, kalian adalah timun. Laki-laki, kalian adalah durian. Timun berkawan sama durian tak pernah untung. Di atas bonyok, di atas bawah sobek hancur. Tertulis di botol aqua. Apa tulisannya? Do not accept if self is broken. Do not accept if self is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Botol aja yang harga 5.000 tak diterima. Apalagi kalian, jaga kehormatan kalian. Jodoh di tangan Allah. Kalau sudah masanya, ketiba juga.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia, anu dimana wae ayana. Tepangkeun nami abdi Rintan Nurlaila, abdi linggih ti Palihan Kampung Kertawana, RT2 RW5, Desa Setiawaras, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya. Abdi salaku putrana Bapak Nanang, aya abdi ngagaduhan panyawat mata burem, sok aya caian sareng ateul. Abdi teh nyobian we ngagaleuh Visocha ka radio. Teras ku ayah teh dituang sareng diteteskeun kana soca. Teu acan saep sabotol ge alhamdulillah aya perobihanana. Nu tadina titinggalianana teu jelas burem kana caket ge. Ayeuna mah alhamdulillah ningali tina jarak 3 meter ge katinggalieun. Mangga kanggo sadaya pendengar di mana wae ayana teu kenging ragu-ragu ngonsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun Visocha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visocha, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek.

Alamat: Jalan Taman Sari, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Jasa Sehat. Alamat: Jalan Cipedes, nomor 41, Tasikmalaya. Agen Apotek Parung Sari. Alamat: Jalan Letjen Soeharto, nomor 32, RT 16, RW 17, Kelurahan Karangpanimbal, Kecamatan Purwaharja, Banjar.

0: Ada sebuah ucapan atau ungkapan yang sering kita dengar. Tajri riyah bima la tashtahi sufun. Terkadang angin bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Tapi bagaimana seorang muslim menghadapi hal itu? Ketahuilah bahwa semua takdir Allah Subhanahu wa taala pasti baik buat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak bertindak melainkan tindakannya berdasarkan ilmu dan hikmah. Apapun yang menimpa kita, apapun yang terjadi dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan usaha kita, katakan qadarullah wa masya'a fa'al. Seorang muslim mengatakan itu takdir Allah Subhanahu wa taala dan Allah bertindak apa yang Dia kehendaki. Dia fa'alu lima yurid. Dan dalam semua kondisi seorang muslim harus berada di antara dua hal. Nikmat yang Allah berikan kepada dia, dia syukuri. Dan musibah yang datang kepada dia, dia bersabar. Dan itulah kunci kebahagiaan seorang hamba ketika hidup di muka bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, RT 2 RW 3.
2: Oke, Najwa selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas, karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100%, sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
2: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
3: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Socha Clear-nya diteteskan itu, perih banget sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Socha Clear-nya diteteskan secara rutin, dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
2: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
3: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha, karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha, karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visocha, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek.

35. Agen Apotek Almahira. Alamat Jalan Raya Ciamis Banjar nomor 583 Bujung Mengger Cijengjing. Agen Apotek Aisyah. Alamat Jalan Insinyur Haji Juanda kilometer 2 bypass Tasikmalaya. Agen Bunda Panjalu. Alamat Jalan Letda Lili Rohli, Kampung Gunung Batu, RT 5, RW 8, Desa Cipedes, Kecamatan Cipedes. Agen Pak Soleh atau Mah Resi. Alamat Kampung Gunung Rasa, Desa Gunung Cupu, RT 15, RW 8, Kecamatan Sindangkasih.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas. Sehingga kalau membaca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandang

0: di saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, nggak jelas.
1: Siap, Teh Ara bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pisocha apa aja?
0: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Pisocha, habis 4 botol, mata saya itu jadi nggak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi, atau menggunakan laptop itu udah gak udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Pisocha ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari, dan yang botol kecilnya Socha Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Pisocha ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
0: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Pisocha karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Pisocha karena Pisocha bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Pisocha. Pisocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 35. Agen Apotek Dinar. Alamat Jalan SL Tobing nomor 127B, Kelurahan Sambung Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Agen Apotek Rama. Alamat Jalan Raya Raja Pola nomor 289 Raja Pola. Agen Apotek Cisayong. Alamat Jalan Raya Cisayong nomor 1. Agen Apotek Pratama. Alamat Jalan Jetak Imbanagara Raya, Res Area Fasgut.
1: Cinta itu adalah syai'un la yumlak, perasaan yang enggak bisa dikendalikan. Jatuh cinta aja. Atau tertarik ya tertarik aja, enggak bisa dikendalikan. Dalam ayat Al-Qur'an disebut dengan mala taqata lana bih, yang kami tidak berkuasa terhadapnya. Itu namanya perasaan cinta, perasaan tertarik. Itu syai'un la yumlak, sesuatu yang enggak bisa dikendalikan. Yang dianggap dosa adalah gimana cara kita mengekspresikannya. Sehingga Nabi mengatakan siapa yang diberikan ujian al-ishq, ishq itu rasa jatuh cinta ya. Jadi kalau dia punya rasa cinta kepada seseorang itu ujian bagi dia. Lalu dia tahan, lalu dia sakit, lalu dia mati, maka dia mendapatkan pahala syahid karenanya.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
3: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi pisau cai. Kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Saila di Ciwaas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
3: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi pisau cai, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
4: Keluhan mata saya itu suka berbayang yang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf, apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
3: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Pisocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
4: Setelah mengonsumsi Pisocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik. Ada perubahannya. Saya habis konsumsi Pisocha 4 paket bisa lagi melihat tulisan kecil.
3: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
4: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Pisocha. Pisocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
3: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visocha, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
0: Agen Apotek Ardilaya, alamat Dusun Warung Kulon, RT 1 RW 2 Imbanagara Raya, depan BRI Imbanagara. Agen Apotek 8, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo nomor 1 Ciamis. Agen Rumah Bekam Aki Anom yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Sehal nomor 4 Kampung Cidahu, RT 1 RW 7 Desa Mekarwangi, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Waktu-waktu menjelang remaja yang masya Allah ya, pergaulan sudah kayak begini gitu kan. Jadi kalau mereka curhat, mereka cerita, jangan kita melakukan judgment dulu, jangan suka menghakimi dulu, jangan suka motong ceritanya. Nih aku mau cerita apa, di kelas itu ada cowok cakep nih. Terus jangan langsung, enggak boleh loh, kamu masih belum cukup umur loh ngomong kayak begitu. Jangan, biarin. Alir dulu, biarkan dia merasa aman curhat sama kita. Jangan bikin dia merasa gak asik ini diajak curhat. Aku tadi debat sama temenku, Bi. Apa? Nah, mereka itu sudah pengen pacaran sejak sekarang. Aku bilang gak boleh pacaran itu nanti kalau sudah nikah.

0: Berikut kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teh Iis. Saya tinggal di Jalan Empang Sari, RT 02, RW 07, Kelurahan Yudanegara, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya. Saya selaku konsumen yang telah mengkonsumsi produk Visocha

0: baca. Maka dari itu saya langsung order melalui COD. Alhamdulillah dianterin sampai depan rumah. Setelah itu saya langsung pakai. Kapsulnya diminum dan yang soca clearnya ditetes. Awalnya perih banget pas ditetesin, tapi luar biasa ada perubahannya. Dari sana saya semakin semangat pakai soca clear dan mengkonsumsi pisoca. Buat kalian yang belum order ya, buruan di order dong. Pembelian pisoca bisa COD loh, jangan ragu-ragu. Pokoknya pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih pisoca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna pisoca.

0: Visocha, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini.
1: Agen Apotek Rangkila yang beralamat di Jalan Ibrahim Aji, Indihiyang, Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Attala, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 278, Cicariang, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Warung Ngantong, RT 3, RW 2, Kelurahan Sumelat, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya.
0: Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 45 60 33 35. Sekali lagi di 0812 45 60 33.

pacar yang kita begitu sayangi memutuskan kita, jangan lekas kemudian kita menangisi keadaan itu untuk kemudian minta balikan lagi. Hina kalau bisa begitu. Tangisi itu untuk kemudian jadi sarana tobat kepada Allah. Terima kasih ya Allah, kau telah menunjukkan kepadaku seseorang yang tidak baik untuk. Inilah proses hijrah yang mulai kita akan lalui. Dan ini gak gampang, susah. Awalnya dari mana? Tanamkan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mengedepankan cinta kepada Allah, harap kepada Allah, takut hanya kepada Allah. Karena niat pengen jadi baik, Allah datangkan kemudian hidayah kepada diri kita, akal kita, hati kita, diperlembut sama Allah. Untuk kemudian senantiasa positif thinking terhadap setiap keadaan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Pacaran asik, lebih asik lagi.

Kopi Soca. Saya coba membeli melewati COD-an dan alhamdulillah sampai rumah saya mencoba meminumnya dan menteteskannya 3 kali sehari. Alhamdulillah.

0: wabarakatuh.
1: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Nur Jaya, alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT2, RW7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli, alamat Jalan Bebedahan 2, RT2, RW6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi, alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.
3: Ada tahapannya. Orang beribadah bukan lagi urusan surga dan neraka, tapi urusan cinta. Itu yang dimotori oleh Sayyidah Rabi'ah Alawiyah, Adawiyah, Rabi'atul Adawiyah. Alirannya aliran cinta. Sampai dia bilang gini, Bu, Tuhan, kalau saya menyembahmu karena mengharapkan surgamu, jauhkan saya dari itu. Kalau saya meninggalkan maksiat karena takut nerakamu, campakkan saya ke neraka itu. Tapi kalau saya ibadah kepadamu karena saya cinta kepadamu, maka terimalah cinta saya. Itu namanya orang beribadah karena cinta. Cinta Allah, mau surga, mau neraka itu belakangan. Cinta dulu diterima enggak sama Allah. Jika Rabi'ah dalam sebaik syairnya bersenandung begini. Kalau ada jalinan cinta kepada

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Saya dengan Eva Pauji Hasana di Kampung Cinta Pada RT2 RW3 Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
1: Siap. Eva, kebetulan keluhannya apa, bisa diceritakan?
2: Kebetulan mata saya gatal kalau sering digaruk dan matanya merah juga, berair terus menerus.
1: Oke, siap. Bisa disebutkan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
2: Saya setelah minum Visocha kurang lebih 5 kali, 5 botol, mata saya tidak jadi gatal lagi, sudah normal dan matanya tidak merah dan juga tidak berair. Sudah normal seperti sedia kala.
1: Oke, siap. Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Teh Epa.
2: Kesan saya selama menggunakan Visocha, banyak sekali perubahannya, mulai dari yang tadinya mata gatal menjadi tidak gatal, dan tadinya mata merah dan berair sekarang tidak merah dan tidak berair lagi. Pesan dari saya, yuk beli Visocha di tempat terdekat karena perubahannya itu sangat amat bagus. Terima kasih Visocha. Visocha bikin mata jadi sebening kaca.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335.

0: Gayam. Agen Apotek Mars, alamat Jalan Cinehel nomor 32 Tasikmalaya. Agen Apotek Cilolohan, alamat Jalan Siliwangi nomor 99 AB Cilolohan.
1: Jangan terlalu mencinta seseorang, karena bisa jadi suatu waktu dia menjadi orang yang paling kamu benci. Jangan terlalu berlebih dalam membenci seseorang, karena suatu waktu dia akan menjadi orang yang paling kamu cinta.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Manawi sareng saha?
4: Nami Abi Haji Endang.
3: Kumaha damang Pak Haji Endang?
4: Alhamdulillah, Neng.
3: Alhamdulillah, hiring bingahnya enggak ada guna. Bapak Haji Endang manawi linggihna palih mana?
4: Abi linggih di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
3: Pak Haji Endang, selaku konsumen pengguna produk Visocha, menawi keluhanan naon, tiasa dicarioskan keluhan.

0: Di soca sarang dikecerken karena soca yang memang pertama taman mau menipuri sarang panas tapi saat tosna ditinggal lihat teh katingalnya bengras sarang bapak mah pami badai kolam teh sok dikecer hela nah pas guga bobote walah eta kokotera kalah luar neng malah mah pun bojo oge nyobian cingpa nyobian abi badai kecer alah pa bener miraos pisan.
1: Alhamdulillah saya pisan perubahanannya menawi tiasa didugikan karena sanes pesan-pesan nak sahanu terang kaleresan sami ngagaduhan panyawat mata burem sapertos tahaji endang.
0: Pesan-pesana kangge sadaya yawai pendengar radio anu kaleresan sapertos gaduh panyawat sapertos burem sapertos bapak mangga cobian wae pisoca ngagaleu tong ragu-ragu tos karos.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Jalan Pasar Kidul, nomor 67, Manun Jaya. Agen Apotek Pawang Sehat, alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi, nomor 148, Awi Pari, Cibeureum.
3: 101.7 FM Utara Radio Ciamis.
4: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Utara Radio Ciamis.

101.7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan. Hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8 Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas, sehingga kalau baca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan itu suka terasa kabur kalau sedang berkendara, sulit melihat rambu-rambu lalu lintas. Kadang suka kena lubang tuh kalau tidak kelihatan ada jalan berlubang, sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara, apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu, saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel, atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
1: Siap, Teh Ara, bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Visocha, habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi atau menggunakan laptop, itu udah gak udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio, saya langsung aja nih buat beli produk Visocha ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari, dan yang botol kecilnya Socha Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Visocha ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
2: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Visocha karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Visocha karena Visocha bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sarang Bapak saha?
2: Bapak Dayat.
1: Bapak Dayat, Bapak Dayat linggina paling mana?
2: Di Cisadap RT 1 RW 2 Desa Cisadap, Kecamatan Kabupaten Ciamis.
1: Bapak Dayat, selaku konsumen pengguna produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Menawi keluhana naon? Tiasa dicarioskeun keluhana.
2: Keluhan teh panon buram, sareng cayan wae, panas cayan. Sekarang seperti saya kesik di nafanan teh seperti kepiripunan wae, tapi ditinggal itu aya.
1: Bapak Dayat, Manawi atas konsumsi pisau cate kumaha wae perubahanna tiasa dicarioskeun?
2: Alhamdulillah. Abdi dua dinten sawi konsumsi Visocha, panon jadi jantan pengeras deui nomor dua dinten.
1: Oh, mohon siap. Bapak tiasa ngadugikeun pesen-pesenna ka nu sanes menawi pendengar setia oge aya anu kaleresan ngagaduhan panyawat anu sami sapertos bapak.
2: Pesen-pesen ka saha wae ka pendengar anu gaduhan keluhan naon wae dina masalah panon, mangga cobian ku Visocha, Visocha, Visocha, mata jadi sebening kaca.
1: Siap, hatur nuhun bapak karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Bahagia Farma, Alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Sukaratu, Tasikmalaya. Agen Apotek 9, Alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Tasikmalaya. Agen Apotek Haur Koneng, alamat Jalan Jamanis, Kilometer 17, Jamanis, Tasikmalaya.

0: Berapa banyak orang tersenyum menerima kebaikan kita? Berapa banyak orang menangis karena kezaliman kita? Mari bertaubat kepada Allah yang Maha Pengampun. Bersihkan hati kita dengan menyimak setiap kalimat dalam indahnya suara azan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: apapun nikmat yang Allah berikan untuk kita. Persembahkan yang terbaik untuk bekal kepulangan kita. Jangan terlena dengan kejadian masa lalu. Jadikan semua itu sebagai pelajaran berharga untuk kita. Hari yang telah kita lalui sejak waktu pagi, hendaknya kita sikapi sebagai kenyataan hidup. Semoga esok masih ada kesempatan untuk meraih harapan dan keinginan. Mari kita kerjakan sholat, agar malam ini penuh dengan keberkahan. Mari berdoa dengan ikhlas, agar terjaga dari kejahatan malam. Tak dapat terjadi apapun di dunia ini, kecuali terjadi atas kehendak Allah. Sesungguhnya, salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
3: Rob, kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip, takutnya nggak nyampe ke rumah.
4: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
5: A few moments later.
3: Nah, udah full nih. Yuk, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kok hilang? Waduh, ketinggalan di pom bensin.
4: Oh, walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum genai. Udah main jalan baik.
3: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
4: Gue sembarangan. Emang dikira bawa punteran kapuk.
3: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
4: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
3: Ya kenapa nggak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, nggak gampang sakit.
4: Emang itu bisa buat nafsu makan?
3: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan nggak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Rizky Putra, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Raja Pola, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Taman Sari, RT1, RW1, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Ceria Sehat, alamat Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Tasikmalaya.

0: lama beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap

atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754.

0: baru, lebih fresh. 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101.7 FM Stara Radio Ciamis.
2: Keramas, keramas. Ya di 101,7 Stara Radio Ciamis. Karaoke malam, suka-suka. Untuk join karaoke, bisa datang ke Radio Ciamis atau via online di 0812-4560-3335. Stara Radio Ciamis.

101.7 FM Star Radio Ciamis Radio Sukacita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang menuju malam sahabat Star semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik, sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun, dan menikmati suasana istirahat Anda dengan penuh ceria, apalagi untuk yang sudah berkeluarga ya. Dan untuk Anda yang mungkin masih aktivitas juga, saya temani dengan karaokean bareng kita untuk malam ini di Keramas Karaoke Malam Suka-Suka yang dipersembahkan oleh Zada Si Pandu Hijau yang paling sip. Jadi untuk sahabat Stara semuanya yang mau ikut bergabung, boleh langsung datang ke studio Stara Radio di Jalan Purbasari di Gunung Cupu, Sindangkasi, Ciamis, dekat Pak ya, masih dekat jalan raya utama Cihaur Beauty. Atau bisa melalui line telepon juga, bisa ke 0812-4560-3335. Kebetulan di studio juga udah ada sahabat Stara yang sudah nangskri bareng saya di sini. Sudah ada Papale, sudah ada Waimi, dan juga udah ada Empes yang lain, Kang Adol, Diantos, Mami Indas, Mami Ica juga, dan sahabat Stara semuanya yang mau merapat, tinggal merapat langsung saja ke studio Stara ya.

Oke, untuk lagu pembuka seperti biasa sama penyiar Tipayun. saya mau nyoba lagu Sunda. Udah lama gak Sundaan? Sugan tiasa kene. Sugan kau udah suaran oge ya. Cek. Nah, udah masuk.

Nah, laguna sakitunya asa rendah pisan. Asa jadi kalah ka eungapnya rendah ting mah. Ayo kita coba lagu kedua aja lah. Lagu pop sekarang mah nya biasalah. Lagu pop. Tadi mah iya bisa dong minta rendah pisan tenagenya. Ah, haturan anu tos. Gabung Ayah Iqbal, Mama Ipaska, Pak Jindang, ngelejeng. Ah, popanah ini mah.

Mama Yuda, malam. Teh bunga. Ayo siap-siap yang menelpon abis ini ya.

0: yang saatnya Anda pergunakan 0812-456-0335 yang mau ikut bergabung untuk berkaraoke bareng Stara Radio malam ini. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Widih. Password dulu.
1: Selamat malam, suka-suka. Bersama Jada Sip, Manduja Paringsip.
0: Oke. Okay.
1: Herdi, Jawa Tengah.
0: Wih, Mas Herdi di Jawa Tengah. Mas Herdi.
1: Ya, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Mas Herdi, Jawa Tengahnya di mana nih? Sebelah mana nih?
1: Manerja.
0: Oh, di Manerja, Cilacap ya?
1: Iya.
0: Waduh, tetangga. Masih tetangga nih di Cilacap.
1: Mana,
0: ya.
1: Emang di mana gitu?
0: Ini di Ciamis.
1: Kawitnya.
0: Kawitnya sama di Ciamis, asli dari Ciamis. Mas Her?
1: Ya.
0: Lagunya pengen apa nih lagunya? Aduh. Coba kecilin dulu volume radionya di sana.
1: Biar enggak feedback.
0: Udah?
1: Yang pop ya.
0: Boleh, pengen lagu apa?
1: Yang channelnya itu.
0: Waduh. Mas, coba kecilin dulu volume radionya dikit. Feedback. Coba.
1: Musik Cross Mega.
0: Apa?
1: Yang channelnya itu Cross Mega Musik Official.
0: Judul lagunya apa?
1: Mas Hantaran.
0: Mas Hantaran.
1: Iya.
0: Channelnya apa namanya?
1: Channelnya itu Cross Mega Musik Official.
0: Mega Musik Official.
1: Iya. Buat baik banget ya Bunga ya.
0: Oke. Okay. Sok.
1: Marasi pasalnya. Kejo Pak, main deh.
0: Aduh.
1: Pak Jendang.
0: Coba Mas Herdi, kecilin dulu volume radionya sedikit aja. Yo. Sok, santai aja tuh. Kenceng banget tuh soalnya.
1: Udah.
0: Coba. Waduh, masih gede Mas.
1: Enggak ya.
0: Feedback.
1: Enggak sok, kare-kare.
0: Sok, boleh. Coba ya. Yo, kita masuk ke mode karaoke dulu. Ada Mas Herdi nih, pengen Mas Hantaran katanya. Udah siap Mas Her?
1: Nah.
0: Gede banget efeknya, bentar ya. Cek. Yo, siapa? Mas Herdi, wakil dari Jawa Tengah. Mama Fiandi, selamat malam.

0: Aduh, kita punya hantaran.
1: Terima kasih Aiman ya.
0: Iya, sama-sama Mas Herdi.
1: Pokoknya buat semua sahabat setara ya. Sehat selalu, selamat iya. Bermalam Rabu aja ya.
0: Bermalam Rabu aja.
1: Banyak banyak kriki ya ya.
0: Oke.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih buat Mas Herdi yang ada di Mangunreja. Mangunreja. Apa? Wanarja ya, Wanarja Cilacap. Bukan Mangunreja, Mangunreja mah di sana ya. Oke, kita terima ke penelpon yang kedua sebelum nanti kita break ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kramas.
2: Kramas, karaoke malam suka-suka bersama Jada Sip. Madu hijau yang paling sip.
0: Madu hijau yang paling sip. Oke.
2: Damang Aiman.
0: Alhamdulillah. Bentar, ini namanya aneh lagi nih di sininya. Saya lupa lagi sama siapa ini teh.
3: Cari jerom lah.
0: Oh, tipalihan wetan dewa. Tipalihan wetan dewa.
2: Tipangandaran.
0: Tipangandarannya.
2: Kang Asep Damang.
0: Kang Asep Damang.
2: Kumaha kae mah?
0: Daramang palihan dinya.
2: Alhamdulillah walagri sawalana Aiman Damang.
0: Alhamdulillah di dieu geus nuju salger lah pokoknya mah.
2: Tantesna eta we nu pokok utama nama sehat.
0: Leres, leres, leres. Waduh, palinteran. Gini nanti palihan wetan nih lalbetna. Nanti palihan Ciamis sareng Tasik Mangarosa udah gitu.
2: Hoyong iya buah duri neraka.
0: Buah duri neraka.
2: Buah naturan ka Mas Herdi nya. Mami Indah sebagai api kaos. Aturan mulai jemuni. Teras dari Mai, oke, teh Mama Elsa, Bajantin, oke, hatura.
0: Hoyong versi nu mana itu versi nae teh?
2: Lah Langkung nu mana we?
0: Nu mana we nya?
2: Nu ori pemi aya.
0: Nu ori na. Nah, iya aya nu.
2: Lah Langkung nu mana we lah? Aya teh kana sakti.
0: Iya ya. Ori ieu mah ya. Siga nama mendekati lah. Atau siap Kang Asep?
2: Sok mangga-mangga.
0: Hayo ah. Urang ka talent kedua kita malam ini di Kramas bersama Dada Sip. Madu hijau yang paling sip ada Kang Asep Dampat di Pangandaran.
4: Satu poin tujuh, Setara Radio.

0: Pede buah duri neraka. Pak Haji Roma Irama dari Kang Asep Gambar. Kang Adul nembe sumping.
1: Kang Adul haturan salam Pak. Terima kasih Iman.
0: Terus.
1: Mugi waktu sarang panampian Iman hujan dan kena malka sayang. Yang salam waktu ke sahabat setara sadayana.
0: Mohon.
1: Sakit turun ke pihak tur.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat setara, nanti saya kembali lagi masih di Keramas Karaoke Malam Suka-suka bersama Zada si Padu Hijau yang paling sip. Tetapkan terus station di 101.7 FM Setara Radio Ciamis Radio Sukacita.
2: 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
3: Win, nanti sore ikut saya yuk makan bebek goreng di rumah makan yang baru buka sebelah alun-alun lo Win.
4: Tumben amat kamu ngajak makan bareng, Sep.
3: Iya tuh Win, mumpung gratis sama Pak Sono nih, lumayan gratis.
4: Tapi maaf Sep, kalau makan bebek mah saya nggak ikut. Masalahnya kolesterol saya suka kumat kalau habis makan bebek goreng.
3: Ya masih muda kok punya kolesterol. Kayak saya dong, selalu jaga pola makan dan juga rutin minum madu hijau Jada Sip, Win.
4: Emang madu hijau Jada Sip khasiatnya buat apa Sip?
3: Madu hijau Jada Sip itu khasiatnya macam-macam Win. Berhasiat membantu memelihara kesehatan badan dengan menambah zat gizi. Sangat baik juga bagi penderita penyakit kolesterol, darah tinggi, asam urat, diabetes, dan masih banyak juga yang lainnya Win.
4: Wah komplit juga ya khasiatnya. Tapi ngomong-ngomong, boleh minjem 100 dulu gak Sip buat beli madu hijau Jada Sip?
3: Kalau masalah kantong mah kita sama-sama kosong Win. Makanya sore ini makanya juga ditraktir.
4: Aduh ternyata senasib.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335 atau di agen apotek 99, alamat Jalan Margaluyu, Cikoneng, Ciamis. Agen apotek Kalika, alamat Jalan Legend Ibrahim Aji nomor 139, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen apotek Al Fajjah 1, alamat Jalan Khoir Apandi nomor 101, Kota Baru, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya.
1: Keramas. Ya di 101,7 Setara Radio Ciamis. Karaoke malam, suka-suka. Untuk join karaoke, bisa datang ke Radio Ciamis atau via online di 0812-4560-3335. Setara Radio Ciamis, Radio Sukacita.
2: FM Setara Radio Ciamis, Radio Sukacita, masih di Kramas Karaoke Malam Suka-Suka bersama Zada Sip Madu Hijau yang paling sip. Tapi sebelum saya terima kembali line telepon untuk yang mau berkaraoke dan juga yang ada di studio, saya ada informasi dulu untuk sahabat Setara. Ada berita kehilangan. Ya, telah kehilangan barang milik dengan rincian sebagai berikut. Ada STNK berjumlah 1 dengan plat nomor Z2928VD atas nama Hindayani Yusrina Dewi. Sekali lagi, telah kehilangan satu buah STNK plat nomor Z2928VD atas nama Hindayani Yusrina Dewi. Ya, adapun kronologi kehilangan barang tersebut adalah pada tanggal 11 Mei 2026 di sekitar pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam perjalanan Ciamis Sindang Kasih, ya. Sekali lagi untuk kronologi kehilangannya, pada tanggal 11 Mei 2026 sekitar pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam perjalanan dari Ciamis atau seputar perjalanan Ciamis Sindang Kasih, ya. Untuk itu, untuk sahabat Setara yang mungkin menemukannya di jalan bisa menghubungi ya ke Muhammad Fahri Rajabi yang bertempat tinggal di Jalan Pelita Graha Blok 3 Cigembor Ciamis, ya. Bisa menghubungi atau langsung bisa menghubungi Setara Radio di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cupu, RT 001 atau RW 001. Sekali lagi, informasi kehilangan satu buah STNK plat nomor Z2928V di atas nama Hindayani Yusrina Dewi yang telah hilang pada tanggal 11 Mei 2026 sekitar pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam perjalanan area Ciamis Sindang Kasih. Mudah-mudahan ada sahabat Setara, barangkali ada yang menemukan, silakan tinggal menghubungi ke Setara Radio di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cupu, RT 001, RW 001 atau bisa menghubungi kepada saudara Muhammad Fahri Rajabi yang beralamat di Jalan Pelita Graha Cigembor Ciamis. Demikian berita kehilangan tersebut, mudah-mudahan ada sahabat Setara yang barangkali bisa ataupun ada yang menemukan barang tersebut. STNK plat nomor Z2928VD atas nama Hindayani Yusrina Dewi.
3: 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visoca.
5: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visoca, bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan siapa di mana?
6: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Ciberem Kota Tasikmalaya.
5: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visoca, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
6: Keluhan mata saya

0: tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi pisoca apa aja?
0: Perubahan setelah mengonsumsi pisoca, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya, tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
1: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
0: Pesan-pesannya, buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi pisoca. Khasiatnya luar biasa. Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih pisoca.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0

0: Banjar, kilometer 3, Desa Dewasari.
1: Keramas. Ya di 101,7 Setara Radio Ciamis. Karaoke malam, suka-suka. Untuk join karaoke, bisa datang ke Radio Ciamis atau via online di 0812-4560-3335. Setara Radio Ciamis.

0: Di 101.7 FM Suara Radio Ciamis, Radio Sukacita, masih di program Kramas Karaoke Malam Suka-Suka yang lalu lintasnya selalu padat.
1: Padat.
0: Di telepon itu, waduh, dari tadi tat tat tet. Tapi kita kasih kesempatan dulu nih untuk sahabat Star yang sudah bergabung di studio. Di studio rame ya, Kang Adul ya?
1: Rame, wah.
0: Tuh,
1: rame.
0: Tanyain kalau nggak percaya sama Kang Adul.
1: Wah.
0: Banyakan di sini lagi pada ngopi ya?
1: Rame, ngopi-ngopi.
0: Ngopi.
1: Kadarye.
0: Mami Indas katanya on the way.
1: Mama Indas, turnohon gitu.
0: Mami Indas, makasih ya kirimannya ya. Oke, tapi titehin tuh tinggalin.
1: Jalanan, aduh gak lewat.
0: Gak lewat di sana ya? Gak apa-apa.
1: Dari Teh Indas langsung ke jalan raya.
0: Aduh, alhamdulillah Kang Adul, kita bisa silaturahmi lagi.
1: Iya, siap.
0: Tetehnya sekarang ikut ya?
1: Ikut.
0: Berarti lumayan nyalse nih di sini.
1: Nyalse, sampai jam 12 juga.
0: Ayo digaskin, wae.
1: Aman.
0: Lagunya kali ini pengen apa nih Kang Adul?
1: Sewu Kuto.
0: Sewu Kuto.
1: Waduh,
0: campur sarian ya, campur sarian. Sewu Kuto, ya gitu
1: ya? Yeah.
0: Sewu Kuto berarti artinya?
1: Seribu Kuto.
0: Seribu Kota. Wah, gas dilalui jenah.
1: Dilalui.
0: Yelah, lebetlah mode karaoke.
1: Buat sahabat setara semua.
0: Mm-hmm.
1: Buat Adi J.
0: Iya.
1: Matur kesewun ya.
0: Mm-hmm.
1: Buat Teh Bungsu. Buat Mahica.
0: Mm-hmm.
1: Buat Teh Indas, Teh Yuyun, mm-hmm, Gurina.
0: Iya.
1: Mama Ipaska, buat Adeni,
0: mm-hmm,
1: buat Aobes,
0: mm-hmm,
1: buat Mang Ubad, Mahapoc.
0: Oke.
1: Okay. Udapi, Ayah Kalong, Bunda Ayu.
0: Ayah Kalong tadi ada nelpon ke sini.
1: Ada yang masuk?
0: Teh Ayu Sukaraja, ada Ayu juga.
1: Sukaraja.
0: Balapan ya sekarang.
1: Teh Puja.
0: Teh Puja, telebet-lebet di minggu kemarin ya. Ayo.
1: Maidam, kayak gerak.
0: Kita gaskan ke talent kita yang sudah hadir di studio, Kang Adul. Sewu Kuto. Angel
1: melebu.
0: Sampai di suara duaan lah.
1: Siap.

0: rumah Sansan.
1: Aduh, teuing asa keur di Malioboro.
0: Asa siaran Jawa.
1: Asa keur di Malioboro geuning. Waduh, ini banyak yang nyapa tapi celah laguna susah buat kirim salamnya ini mah nya. Rada ieu Kang Aru rada padat pisan ya?
0: Padat mah.
1: Padat apa celah laguna susah buat kirim salam. Lanjut deui.
0: Oh, intronanya jadi.
1: Intro-introna. Ah, iya. Tuh banyak yang masuk ke malam ini, Mami Indas.
0: Gay boy.
1: Nah, pokoknya non Mami Indas, pokoknya mah segala lebet lah.
0: Nunagi ayahnya.
1: Nunagi ayah. Acipe oge okay, ayah
0: awu-awu. Acipe, gay boy, acipe. Aduh, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Kang Obes oge okay, hobah.
0: Obes, hobah.
1: Awu-awu semangat well.
0: Ini amankan. Mama Lis,
1: Mama Elsa, Bunda Mama Ayu,
0: Elsa, Bunda Ayu,
1: Ayah Kalong, Iqbal,
0: Ayah Iqbal,
1: Ayah Kalong, Oke, okay, Ayah.
0: Pokoknya buat semua sahabat setara
1: dimanapun berada. Oke,
0: siap. Moga pada sehat selalu. Matur nuhun adije.
1: Oke, sama-sama. Nanti selagu lagi ya.
0: Iya.
1: Siap. Kita seling dulu ke penelpon yang ada di sambungan berikutnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Aduh. Masuk akhirnya.
0: Milik.
2: Akhirnya milik.
1: Milik.
2: Ya nih. Milik nih. Kramas. Karaoke malam suka-suka bersama Jada Sid.
1: Madu hijau.
2: Ya, paling ngasih.
1: Aduh. Akhirnya Mami Indas bisa masuk juga. Katanya mau on the way
2: nih. Tidak balap. Serang batur.
1: Katanya mau on the way nih.
2: Kenapa?
1: Katanya mau on the way.
2: Oh, enggak jadi OTW-nya.
1: Ah, enggak apa-apa lah.
0: Sing penting kopine lah.
1: Sing penting. Kopine wis nyampe.
0: Wis teka ning radio.
2: Terang tuh dah itu namanya.
1: Wis ngeliwatin 1000 kuto.
2: 1000 walungan.
0: 1000 walungan.
1: Wis tak lewati. Terpisah jarak dan waktu dan juga Citandui kita tuh ya.
2: Citandui.com.
1: Aduh. Mi, lagunya pengen apa, Mi?
2: Lalu rindu.
1: Hah?
2: Selalu rindu dari ini Cynthia.
1: Soal rindu, oh yang tadi dikirim ya?
2: Yang tadi linknya udah.
1: Yo, yang udah pada ngirimin link nih. Mana-mana tadi, mana-mana.
2: Lagu
1: mana,
2: kebangsaan
1: mana.
2: Itu.
1: Lagu kebangsaan. Iya gitunya. Bukan, yang ini.
0: Acipe, hatur nuhun, acipe.
2: Awe, hatur nuhun.
0: Awe.
1: Bunda Ayu, Mama Elsa. Nah kalau baca. Ya.
2: Bunda Ayu, Ma El. Ada dek. Acipe, Papi Ao, Kang Asep, Mas Erin.
1: Selalu rindu. Udah siap, Mi?
2: Siap.
1: Cek sound dulu, Mi.
2: Tes,
1: cek. Siap lah.
2: Siap.
1: Yuk, kita ke talent berikutnya setelah Kang Ado yang ada di studio. Selalu rindu, Mami Indas. Sok, Mi. Gaskin, Mi.
2: Hubah.

0: Ai pens kondang mah seueur nu nyoloknanya. Padat.
1: Adi ge penyiar kondangnya.
0: Kan doyeng ini tanya. Doyeng.
1: Ada yeng? Di Game Boy.
0: Mama Elsa di Game Boy.
1: Ah El.
0: Oh ya. Arya Dilaga di Game Boy. Aa Deng galuh di Game Boy.
1: Aa Deng.
0: Beginilah. Game Boy.

0: Pens kondang, pens kondang.
1: Salayang geboy.
0: Salayang geboy. Oh, kata Adin tuh lagu favorit Adin cenami.
1: Wow. Sok ngikutin saja dia mah.
2: Lagu favorit teh eta mah.
0: Adin mah modus.
1: Modus tulus dia mah.
2: Lagu favorit teh eta.
0: Kang Obes oge.
1: Kang Abes.
0: Obes.
1: Kang Abes gayel.
0: Yo, lanjut lagi Mi.
1: Spesial buat ADJ ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Makasih atas penerimanya.
0: Sama-sama Mi.
1: Spesial buat Papi Hao yang lagi dengerin.
0: Oke.
1: Makasih ADJ.
0: Oke, sama-sama Mi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih buat Mami Indas. Terima kasih juga kirimannya Mami. Ya, gaskin lagi langsung lah. Kita ke penelpon berikutnya. Ada siapa lagi? Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Halo? Halo? Ini yang masuk Teh Ayu Sukaraja nih. Kok gak ada? Ya, Anda belum beruntung ini mendapatkan sinyal. Sinyal ini, sinyal nih. Sinyal, kan sinyal kan. Ayo coba lagi. Di belakangnya satu orang penelpon lagi sebelum kita break. Teh Puja nih yang beruntung nih. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Oke, keramas.
3: Bersama
0: Kira-Kira,
3: madu hijau yang paling sip.
0: Madu hijau yang paling sip. Teh Puja akhirnya bisa masuk ya.
3: Ya gak apa-apa, maksudnya juga yang
0: penting
3: masuk ya.
0: Untung Teh Ai tadi gak gubrak, yang masuk Teh Puja nih.
3: Ya, sinyal.
0: Sinyalnya ini. Pekan kemarin kalau gak salah Teh Puja gak masuk-masuk ya, susah ya?
3: Iya kan ngosok.
0: Ngosan terus. Lagunya pengen apa?
3: Lagunya pengen kangen.
0: Kangen?
3: Ya dari Lilis Karlina ya.
0: Lilis?
3: Karlina.
0: Oke, sambil salam-salam sambil saya siapin lagunya.
3: Buat adiknya dulu. Yang baru saja Teh Indas ya.
0: Ada Mami Indas.
3: Om Awe.
2: Awe.
3: Iya. Buat Teh Ayu Sukaraja yang lagu beratnya. Berusaha lagi ya.
0: Teh Puja ngirim link lagu nggak ke sini?
3: Enggak,
0: langsung aja di sini ya.
3: Ini kan lagi dipakai nih, ini dipakai HP.
0: Oh iya, berarti coba yang bagus yang mana nih? Biasanya yang penontonnya banyak aja, ya?
3: Yang
0: penontonnya banyak. Aja. Oh ini original versionnya.
2: Nah,
0: ini lah original version Teh Puja. Ya, kita masuk ke mode karaoke dulu. Ada Teh Puja dari Mangunreja, Teh Puja ya?
3: Singapura.
0: Oke, ya udah siap Teh Puja?
3: Siap.
0: Yo, ini dia Teh Puja dengan Kangen. Yo. Lah, kemana mau kangen? Oh ini. Oh cepet ya?
3: Yuk, kemana yuk?
0: Stop, kira-kira boy.

0: Indonesia adalah. Pak Hajindang.
1: Pak Hajindang. Apa ini?

0: Waduh, Teh Puja Adela. Teh Puja.
1: Ya.
0: Asal lagunya tadi dikirim buat siapa nih?
1: Oh, buat semuanya gitu ya, sahabat sekitarnya.
0: Oke.
1: Ya, pokoknya lagi kangen gitu ya.
0: Aduh, kerkara rangen nih mat. Nuh tadi rindu, nuh ya kangen, kumaha sih dah. Ngan nuh jidoi, hayo weh kekurlingan sewu kuto. Berkelana aja.
1: Ya, adik.
0: Iya.
1: Ya, pokoknya buat semua sahabat ketara.
0: Malam. Oke. Okay.
1: Buat saya semuanya ya.
0: Oke. Okay.
1: Buat adik juga. Buat yang banyak kesana, Om Awe ya.
0: Yeah. Oke. Okay.
1: Selalu ya. Adik Jino, saya itu satunya. Maka di kampung
0: Aceh, Om Awe. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Teh Puja yang ada di Singapura. Nah, Kang Adul lah, kita break dulu lah.
2: Siap.
0: Ya. Ya, yang nanti juga di studio masih ada Kang Ado, masih ada Pak Pale, masih ada Waimi, masih ada Mpes juga. Waktu juga masih panjang. Saya break dulu selepas pesan-pesan berikut ini dan juga satu lagu ya. Untuk ambil napas dulu sejenak masih di Keramas Karaoke Malam Suka-Suka bersama Zada Sip Madu Hijau yang paling sip. Di 101.7 FM, Setara Radio Ciamis Radio Sukacita.
3: 101.7 FM, Setara Radio Ciamis.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
5: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan siapa di mana?
6: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik, Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, RT 2 RW 3.
5: Oke, Najwa selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
6: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100% sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
5: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
6: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Socha Clear-nya diteteskan itu perih banget sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Socha Clear-nya diteteskan secara rutin dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
5: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
6: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
7: Agen Apotik Galuh Prima, alamat Jalan Veteran nomor 34 Kawali Ciamis. Agen Apotik Ilham Farma, alamat Jalan Fase nomor 153 Cihideung Tasikmalaya. Agen Apotik Jaka, alamat Jalan SL Tobing, Kelurahan Samungpari, Kecamatan Mangkubumi.
3: Keramas,
8: Keramas.
3: Ya di 101.7 Setara Radio Ciamis. Karaoke malam, suka-suka. Untuk join karaoke, bisa datang ke Radio Ciamis atau via online di 0812-4560-3335. Setara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha. Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Saya dengan Eva Pauji Hasana di Kampung Cinta Pada RT2 RW3 Kelurahan Setianegara, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
0: Siap. Eva, kebetulan keluhannya apa, bisa diceritakan?
1: Kebetulan mata saya gatal kalau sering digaruk dan matanya merah juga, berair terus menerus.
0: Oke, siap. Bisa disebutkan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
1: Saya setelah minum Visocha kurang lebih 5 botol, mata saya tidak jadi gatal lagi, sudah normal, dan matanya tidak merah dan juga tidak berair. Sudah normal seperti sedia kala.
0: Oke, siap. Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Teh Epa.
1: Kesan saya selama menggunakan Visocha, banyak sekali perubahannya, mulai dari yang tadinya mata gatal menjadi tidak gatal, dan tadinya mata merah dan berair sekarang tidak merah dan tidak berair lagi. Pesan dari saya, yuk beli Visocha di tempat terdekat karena perubahannya itu sangat amat bagus. Terima kasih Visocha. Visocha bikin mata jadi sebening kaca.
0: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
3: Agen Apotek Baraya Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Selacai. Agen Apotek Ayu Farma, alamat Jalan Raya Ciamis, RT 01, RW 05, Kawali, Ciamis.
4: Keramas,
5: keramas.
4: Ya di 101,7 Setara Radio Ciamis. Karaoke malam, suka-suka. Untuk join karaoke, bisa datang ke Radio Ciamis atau via online di 0812-4560-3335. Setara Radio Ciamis,

0: Ya, masih di 101.7 FM Setara Radio Ciamis Radio Sukacita di Kramas. Karaoke malam suka-suka bersama Zada si Padu Hijau yang paling sip. Jangan lupa selalu sebutkan passwordnya ya. Kramas, karaoke malam suka-suka bersama Zada si Padu Hijau yang paling sip. Kita termo penelpon berikutnya. Ada siapa lagi? Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kramas.
1: Karaoke malam suka-suka bersama Zada si Madu Hijau yang paling sih.
0: Madu Hijau yang paling sih.
1: Iya, malam Adik.
0: Malam juga.
1: Akhirnya.
0: Teh Aide.
1: Iya. Iha.
0: Teh Aide sudah masuk akhirnya, Iha. Kok tadi bisa ada suaranya gitu? Gimana kasusnya itu?
1: Kenapa?
0: Tadi enggak ada suaranya?
1: Tidak.
0: Tidak ada tadi, tidak ada suaranya tuh pas
1: tadi. Oh, tadi itu jaringannya keburu masuk ke handphone Mami Indah.
0: Oh, gitu. Jadi pak tubruk-tubruk gitu?
1: Iya, seperti itulah, rebutan gitu.
0: Rebutan. Ya, teh mana, jigana teh kangen dewa, jeng rindu dewa gitu ya, teh ayo teh gitu.
1: Enggak.
0: Coba pengen lagu apa?
1: Mau mandi.
0: Hah?
1: Mandi madu dari LP Sukaisi.
0: Oh, kirain mau mandi. Mandi madu. Mau karaoke apa mau mandi? Mandi madu. Siap-siap. Yang ada cewek ya? Yang ini ya?
1: Iya, itu.
0: Oke,
1: dari boleh.
0: LP Sukaisi.
1: Yang ori ya?
0: Yang ori? Siap, yang ori. Iya. Coba, tahu gak nama channelnya apa biasanya? Kalau udah ngapalkan gitu. Lupa lagi ya? Nah ini nih 10.000, ini 1,7 juta berarti yang ini nih mandi madu nih, yang atas nih. Coba sambil saya siapkan salamnya buat siapa dulu, Teh Ai?
1: Yang udah pada masuk aja ya. Mm-mm. Selamat malam semuanya ya. Tadi ada okay. Mami Indah. Mm-hmm. Buat Teh Puja juga ya. Mm-hmm. Buat Mas Herdi juga.
0: Okay.
1: Buat Mama Ijam. Mm-hmm. Buat Teh Buntu.
0: Okay.
1: Buat Teh Mawar.
0: Yap.
1: Pokoknya masing-masingnya sahabat Setara.
0: Oke deh, siap. Lagunya sudah saya siapkan, kita masuk ke mode karaoke.
1: Kang Adu, Selamat malam ya.
0: Ada di sini.
1: Iya.
0: Mandi madu ya?
1: Iya.
0: Ya, kita ke talent berikutnya, ada Teh Ai di Sukaraja. Mandi madu, masih di
1: Mama Ica, Geboy.
0: Kerama. Riung mandi madu ya. Mami Indas masih.
1: Basta.

0: Asik, mandi madu.
1: Iya, meskipun lagi bindeng, suaranya lagi empuk. Jadi gimana ya, agak bindeng dikit gitu ya.
0: Bindeng agak sengau biasanya gitu ya, Teh.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Ya, pokoknya semuanya saja sampai setara. Okay. Selamat malam aja ya.
0: Oke.
1: Buat Adi J yang lagi bertugas, sudah selalu sehat.
0: Amin.
1: Terima kasih Adi J.
0: Sama-sama Teh Ai.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih buat Teh Ai yang ada di Sukaraja. Lanjut lagi penelpon berikutnya sebelum kita ke studio. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Keramas.
2: Keramas. Mm-hmm. Karaoke malam suka-suka bersama Jada Sip Madu Hijau yang paling sip.
0: Paling sip. Ibu Ica, Mama Ica, Teh Ica.
2: Kampung Bapak Naga. Iman.
0: Bapak Iman. Aduh. Ini dua orang yang suka ketuker nih. Nelponnya langsung beriringan nih.
2: Iya, tukar hati ya.
0: Saya yang suka ketuker. Teh Ai Sukaraja sama Teh Ica Kampung Naga tuh. Suka ketuker saya.
2: Padahal mah jauh dah Teh Sukaraja ke Kampung
0: jauh
2: Naga.
0: Jauh atuh. Naik angkot atau naik motor juga lumayan cangkel atuh.
2: Naik bis.
0: Naik bis juga ya. Aduh, hujan-hujan ada ke sana salah Bu?
2: Hari dah. Hujan. Cuma jika nama badai hujan.
0: Dah hujan ada dia.
2: Oh, gitu?
0: Iya.
2: Kalau berarti tiwetan heula meureun.
0: Kalau Teh Ica haridang di sana bilang keur hujan di Batur, tah hujan ada di dia.
2: Oh gitu.
0: Iya,
2: Teh Ica. Pantesan ke sini gitu haridang bayeung.
0: Haridang.
2: Jadi namun nanti malam di sini.
0: Heeh, sok lah.
2: Mepende malam.
0: Mepende bukan main enak ya?
2: Heeh, gitu.
0: Lagunya pengen apa, Bu Ica?
2: Duet ah Pak Iman.
0: Sok duet. Aduh duet cina. Kang Adul itu yang duet cina Kang Adul. Waduh. Coba lagu yang bisa apa saya. Jangan yang susah. Harus yang saya tahu. Coba lagunya apa?
2: Mana itu? Tak terduga.
0: Aduh enggak tahu. Lagu enggak tahu itu.
2: Oh enggak tahu.
0: Heeh. Paling nih lagu dangdut yang saya tahu nih coba lagu dangdut duet ya yang saya tahu nih apa ya lupa lagi ya kandas gimana teh kandas teh
2: kandas anu kitu we geningan
0: pertemuan nah pertemuan tahu nih pertemuan
2: so.
0: Pertemuan yang itu kan Bahtera Cinta bentar Bahtera Cinta gimana ya lagu duet teh
2: koma Bapak Iman mah.
0: Kerinduan kan kemarin ya episode kemarin ya udah ya?
2: Kemarin udah.
0: Kerinduan. Berarti sekarang kita ke pertemuan. Pertemuan.
2: Sok atuh. Tapi udah abi mah teh tiasa uyuh saya diajar we.
0: Pertemuan bisa enggak?
2: Diajar.
0: Kandas teh kumaha asa pernah denger deh.
2: Sok uyuh saya pertemuan ge diajar.
0: Oke, boleh siap lah. Kita ke pertemuan bersama Bu Ica. Udah siap?
2: Sama Bapak Iman.
0: Yo siap ah, gaskin Bu Ica.
2: Yuk, gaskin. Sayang Sukaraja.
0: Salawu.
2: Salawu hadir, Kang Cipe. Bapak Adul.
0: Mami Indah, suasih.
2: Mami Indah. Masa kia musik, nah.
0: Ini kan? Ini siapa dulu nih?
2: Aku dulu. Pertemuan yang kuinginkan. Jadi weh, hilap dulu ya. Pertemuan.

0: sembarang pertemuan yang ku dambakan ternyata bukan hayalan.
1: Kau kayak delay ya dikit ya kalau ditelepon ya?
0: Bakat delay? Kena ke studio tuh dah.
1: Studio dong, biar gak delay.
0: Nah, tuh meren kasih epin di jalan waktu lagi.
1: Wah sih, Kang Obes.
0: 2 jam jarak.
1: Mama Hai. Masih Mama Hai?
0: Kang Obes. Sedita.
1: Sampai batuk saya. Yuk, siap.
0: Hilap deh ya.
1: Rindu.

0: Kang Adul, Ibu
1: Adul masih,
0: Ibu Uno, Ibu Mega,
2: Mama Elsa, Mama Sansa.
0: Mama Elsa.

0: bareng.
1: Bareng ya barusan, tapi delay tuh.
0: Bareng. Gak apa-apa delay gitu, Pak. Udah-udah gue.
1: Mama Idam, di GW Mama Idam.
0: Mama Idam, sahabat.
1: Teh Ani. Teh Ani Herliani, selamat malam.
0: Teh Ani.
1: Adin mau, masih mengaum.
0: Ah, iya.
1: Nih, siap.

0: Terlalu.
1: Sama-sama terapal sudah ya.
0: Tahu sih, soalnya lagu ini mah tahu teh sering diputer di sering di request di nu hajatan ya.
1: Oh gitu.
0: Ah, kalau lagi prasmanan tuh kandas-kandas. pertemuan-pertemuan kayak gitu.
1: Oh, gitu. Tapi abi nu teterang. Adi je nu apal abi teu.
0: Gitu yang tadi mah enggak tahu pisan tadi mah. Kalau yang familiar mah dikit-dikit bisalah, tahulah kayak gitu.
1: Yo. Ya gak apa-apa lah, sama-sama belajar.
0: Sama-sama belajar. Makanya live gila kesini ke studio sok ya, biar gak delay.
1: Wah, itu saya pun meren di jalan, 2 jam waktu lagi.
0: I know. Awu lah.
1: Ya, awu.
0: Kata Kang Duyeng ini mah, awu lah. Gitu ya.
1: Duyeng? Oh, Kang Duyeng.
0: Kang Duyeng, Duyeng apa Duyeng? Duyeng ya, Kang Duyeng?
1: Duyeng.
0: Kang Duyeng.
1: Selamat malam lagi.
0: Yo.
1: Buat semuanya, sahabat setara.
0: Oke. Okay.
1: Bade bobo atas lebet.
0: Kok sombong. Gitu.
1: Ambil okay, dengerin
0: gitu, siap,
1: Bapak
0: siap.
1: DJ Iman.
0: Oke, okay, siap bucah.
1: Menawi nyanyi-nyanyinya. Abi ibu jadi iya bapak gitu. Spesial.
0: Spesial buat siapa?
1: Buat Pak Iman ya.
0: Uh-huh. Jadi ah.
1: Barang BBNDHT-nya.
0: BBNDHT, duka di Marana.
1: Kan ayah didinya. Semoga bahagia selalu.
0: Amin.
1: Sehat selalu pokok namanya.
0: Oke,
1: deh. Salam buat Neng...
0: Siapa?
1: Eta, Neng Sase, hilap dulu ya.
0: Siapa?
1: Neng Dina.
0: Oh, batan aku itu mah.
1: Salamnya.
0: Nanti kapan-kapan saya ajak karaokean ke sini, dia bagus suaranya Sundannya tuh.
1: Lah aku aja kan pada
0: nanti lah insya Allah kapan-kapan saya
1: ajak. Amang tadi aja kan ke Kampung okay. Naga.
0: Oh siap.
1: Jadi pasihan Eta.
0: Oleh-oleh. Aku gitu. Tidak minta oleh-oleh.
1: Terima kasih dulu Adije. Jadi we Adije deh pada bapak teh. Salah. Mari gantung.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Ica di Kampung Naga. Wah ini. Wah. Mana Wak? Kita panggilkan Wak.

0: Atau kita break dulu aja, bentar ya. Kita break dulu bentar deh. Sambil nunggu yang di studio, kayaknya lagi ke warung dulu deh, mana ya. Sobat Setara, nanti saya balik lagi masih di 101.7 FM Setara Radio Ciamis. Waktunya masih lama kok, masih 1 jam ke depan lagi. Saya menemani Anda di Kramas Karaoke Malam Suka-Suka bersama Zara si Panwijau yang paling sip.
1: 101.7 FM Setara Radio Ciamis. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangke nami abdi Sumiati, abdi linggi tipalihan Kampung Bujal Kulon, RT 2 hiji RW 4 Desa Cikalong, Kecamatan Sudong Hilir, Kabupaten Tasikmalaya. Abdi sareng putrana Ibu Ona, selaku konsumen anu parantos konsumsi produk Visocha, bisa bikin mata jadi sebening kaca. Keluhan mamah abdi teh kaleresan rabun jauh, mata merah, terasok cayan socana. Tah abdi teh langsung we konsultasi heula pertama teh, naroskeun tiasa COD henteu, teras diwalerna paling dipaketkeun. Ah abdi teh langsung we pesen Visocha.

ragu galuhway visocha. Abdi ge nu tebih pisan tiasa dipaketkeun, mamah abdi ge alhamdulillah rada membaik ayeuna mah. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun visocha.

Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.

0: Setara Radio Ciamis. Karaoke malam suka-suka. Untuk join karaoke bisa datang ke Radio Ciamis atau via online di 0812-4560-3335. Setara Radio Ciamis, Radio Sukacita.
1: Ya, masih di 101.7 FM Setara Radio Ciamis, Radio Sukacita di Kramas. Karaoke malam suka-suka bersama Zada Sip Madu Hijau yang paling sip. Kita ke talent berikutnya malam ini. Saya sudah bersama Wak Imi.
2: Halo, dijumpai.
1: Oke, Wak, kemarin minggu kemarin kemana, Wak? Enggak ada, Wak?
2: Minggu kemarin biasa absen.
1: Hujannya, Wak?
2: Hujan. Alhamdulillah sekarang cerah.
1: Akhirnya mah alhamdulillah cerahnya.
2: Kedua kali. Oh,
1: alhamdulillah kedua kali ya nantinya. Kedua kali. Kedua kali buat sing betah wadi dia nya. Sing betah. Wah, ini lagunya pengen apa nih Wah ini nih?
2: Iwan Fals.
1: Iwan Fals yang
2: Pondok Gede.
1: Ujung aspal Pondok Gede. Siap. Langsung aja Wak, gas kan Wak?
2: Siap guys. Sudah jangan umi buat
1: sahabat setara Wak.
2: Setara radio.
1: Siapa?

0: Teh Puja ini tetanggamu nih. Dari Singaparna.
1: Singaparna paling mana nih?
0: Bukan masih Singaparna, weh.

0: Oi, oi. Anak-anak oi ya.
1: Hatunuhun.
0: Ujung aspal pondok gede dari Waimi. Wah, nun nyawa ya. Oke, okay. Tinggal ada Pak Maleh. Kang Adul juga masih standby di sini juga ya. Kita terima ke penelpon berikutnya di sambungan telepon di 08124560333. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Keramas.
2: Keramas, karaoke malam. Suka-suka bersama Jadasi. Madu hijau yang paling sih.
0: Madu hijau yang paling sih.
2: Malam, Madiji.
0: Malam juga, Teh Mawar.
2: Iya, baru bisa masuk.
0: Baru bisa masuk ya. Susah amat ya, Teh Mawar ya. Sabar, sabar, sabar.
2: Alhamdulillah ini bisa masuk.
0: Alhamdulillah bisa masuk ya.
2: Iya.
0: Oke, Teh Mawar lagunya pengen apa dulu nih? Biar apa saya ya? Siapkan.
2: Bisa pengen... Iya.
0: Coba pengen lengkap pak. Bingung.
2: Evita Mala.
0: Evita Mala?
2: Janji. Sebuah janji.
0: Judulnya apa?
2: Sebuah janji.
0: Sebuah janji.
2: Evita Mala.
0: Karaoke nada wanita. Oke. Okay.
2: Selamat malam ya. Ya pada udah pada masuk buat malam juga. Buat Teh Buntu. Buat Teh Budi juga. Terus buat Kang Adul juga.
0: Iya.
2: Terus buat... Mama Iis. Buat semuanya saja deh.
0: Oke. Okay.
2: Selamat malam.
0: Oke, okay, siap. Ada nih. Coba channelnya yang mana ya? Ini bagus-bagus semua nih kayaknya. Penontonnya juga masih banyak banget. Sebuah janji. Nah, yang ini deh kayaknya nih. Yang paling bagus tuh yang penontonnya banyak, biasa Mama Iis ya? Eh, Mama Iis lagi. Teh Mawar ya?
2: Iya.
0: Nah, coba. Ini ya?
2: Iya. Yeah.
0: Nah, asik nih. Ya sudah, kita siapkan. Masuk ke mode karaoke ada Teh Mawar di Kawalu. Dengan sebuah janji masih di Kramas Karaoke Malam. Suka-suka.

0: Ya bukan yang ini ya.
1: Oh, bukan yang ini?
0: Iya. Kantor sayang.
1: Diulangi. Coba yang paling atas deh. Ini bukan. Ini.
0: Bukan.
1: Ya, yang mana? Judulnya judulnya sebuah janji kan?
0: Janji.
1: Hah?
0: Janji.
1: Janji aja nggak pakai sebuah?
0: Iya.
1: Janji. Oh ini mungkin ya. Oh beda judul ya?
0: Benten.
1: Oh ada sebuah janji, ada janji.
0: Janji.
1: Oke itu baru tahu ini Teh Mawar. Coba-coba kita ulangi ya.
0: Iya.
1: Kita ulangi. Oh iya benar. Ya. Janji dan sebuah janji beda ya.
0: Buat Tendayu, selamat malam.
1: Ini bukan?
0: Iya.
1: Nah, oke lah kalau begitu kita ulangi dari awal. Teh Mawar dengan janji. Ayo Teh Mawar, siaplah. Jadikan ya, Ida mah.

0: janji.
1: Ada iya ya, tapi ada musik aja nanti kamu dah.
0: Cepat ya, teh mawarnya. Musiknya iya. ngebeat gitu.
1: Musiknya ngebeat. Buat adik Jemas semoga sehat selalu.
0: Oke, terima kasih teh mawar.
1: Terima kasih yang
2: cantik. Terima kasih. Tara Radio Ciamis. Wawancara
3: Bung Awis
4: Nanap Bakaj
3: Si Cariot
4: Saya Tarang Kan Jada Patero
3: Tos Ngomskan
4: Muta Tanap Lada Ayah Tanya Masih Dan
3: Kemana Wiyah
4: Pesabak Yang Non Sumsi Ayah Pisan Sahabat Madu Hijau Yang Paling Sip
3: Hatur Nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

agen apotek Pribumi. Alamat Jalan Haji Ubad, perempatan Perum Bumi Surung Dayu, Desa Kecamatan Cijengjing, Handap Herang, Ciamis. Agen apotek Rizky Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Desa Baregbeg RT 7 RW 12 Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis. Agen apotek Arfa Farma 2, alamat Jalan RE Marta di

0: Baregbag sebelum Tom Baregbag.
1: Keramas, keramas. Ya di 101,7 Setara Radio Ciamis. Karaoke malam, suka-suka. Untuk join karaoke, bisa datang ke Radio Ciamis atau via online di 0812-4560-3335. Setara Radio Ciamis.

0: 101,7 FM Stara Radio Ciamis, Radio Sukacita. Saya balik lagi masih di Kramas. Sekarang kita giliran yang di studio lagi. Ada Pak Ale sekarang yang sudah hadir bersama saya. Halo Pak.
1: Halo Pak J.
0: Sehat Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Waduh, sarombongan ya. Membawa ini ke sini. Oke, lagunya pengen apa Pak?
1: Gaib aja.
0: Berakhir. Bunga desa ya?
1: Iya.
0: Bunga desa anu mana? Anu mana Pak coba? Biasana samakeun.
1: Coba kan.
0: Nu ieu.
1: Eta suban.
0: Iya, teh 2,2 juta ta Pak? Ya. Iya sih namanya, Pap.
1: Iya.
0: Yo, siap. Agak deket, Pap. Nah, cek.
1: Cek.
0: Ada Pap Aleh dengan Bunga Desa.

0: Bunga Desa Roma Irama. Bapak Le, salamnya buat siapa, Pak?
1: Salam-salamnya buat sahabat setara semuanya. Selamat wajah kianilah.
0: Oke.
1: Buat RJ Mas, selamat bertugas saja. Oke.
0: Siap. Terima kasih, Pap, sudah nemenin saya ngopi juga di sini.
1: Ya, sama-sama. Terima kasih juga.
0: Ramai studio ya di sini. Ya. Ada Mbes juga. Ya. Oke, terima kasih, Pap, ya.
1: Sama-sama, RJ.
0: Yuk, kita ke penelpon berikutnya. Siapa yang mau bergabung lagi? Satu orang penelpon atau dua orang penelpon sebelum nanti kita tutup sama Kang Adul juga ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Halo, sudah masuk. Ya, terputus. Coba lagi, coba lagi. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Halo.
2: Halo.
0: Kramas.
2: Halo.
0: Udah masuk.
2: Halo.
0: Ya, ada Ayah Iqbal.
2: Iya.
0: Kramas.
2: Kramas, kalau kayak mana suka-suka bersama Dirasip. Madu hijau yang paling sip.
0: Madu hijau yang paling sip. Ayah
2: iya,
0: Iqbal.
2: Lagunya yang tadi.
0: Kenapa?
2: Dikirim linknya
0: ke sini.
2: Udah tadi lagu Mama.
0: Sebentar, saya cek. Oh ini ya.
2: Naga.
0: Ada. Oke, sudah siap ya Iqbal?
2: Siap.
0: Oke, ini dia Ayah Iqbal dengan Mama.

0: Wow, sick na. Smart na, Eric Bonny.
1: Yo!
2: Hehehehe.

0: siapa?
1: Kang Adul masih.
0: Nah, Kang Adul.
1: Kang Adul.
0: Lah kalau ada Kang Adul. Buat toa bunga di Korea.
1: Teh Puja, selamat malam Teh Puja, masih.

0: Mas Gavi. Aduh, kalau bukan lagi yang kayak boys ya.
1: Kang Adul sudah menyiapkan lagu.
0: Aduh. Kang Adul. Chico. Wah, Kang Arya, ibu Kang.

0: Tasik.
1: Mama.
0: Aiman, makasih ya. Mudah-mudahan okay. Aiman sehat selalu.
1: Amin. Terima kasih ya, Iqbal.
0: Yang buat memang bunganya. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih buat Ayah Iqbal. Penelpon terakhir kita ya. Sekarang udah menit ke-51. Lepas dari pukul 21. Sebelum saya pamit, akan ditutup oleh Kang Adul yang masih di studio bareng saya, bareng tetehnya juga. Kita geboy dengan, waduh, lagunya udah disiapin nih. Lagunya sudah disiapkan, Senyum dan Air Mata. Diajar. Ini lagu siapa? Maggie Z ya?
2: Iya, diajar.
1: Maggie Z. Ya, Kang Adul akan menjadi penutup kita untuk kesempatan malam ini, sahabat Setara ya. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung, yang sudah ikut berpartisipasi. Mohon maaf pisan kalau misalkan teleponnya ngosot, gak keangkat, gak kebagian. Jangan kecewa, jangan ngambek, besok coba lagi. Tapi kalau misalkan pengen kebagian sebenarnya lebih gampang langsung ke studio ya, Kang Adul ya? Nah, itu dia.
3: Lipe
1: langsung ke sini.
3: Aduh.
1: Ya, udah siap Kang Adul?
3: Siap, diajar.
1: Yuk, Senyum dan Air Mata. Waduh, ini dia lagu penutup kita untuk sesi kali ini di Keramas Kang Adul
3: dengan suka-suka
1: Senyum dan Air Mata.

0: Itu dia lagu penutup kita untuk kesempatan malam ini di Kramas Karaoke Malam Suka-Suka.
1: Aduh, belajar baru barisan.
0: Barisan belajar. Oh, ini baru belajar lagu ini.
1: Baru belajar.
0: Tak apa, tapi
1: sudah bagus
0: lah pokok namanya. Aduh, Kang Adul, ngaturun pisan.
1: Ya, sami-sami Adi J.
0: Mohon tos
1: sehat selalu.
0: Amin, tos ngabaturan tos tilupakan berturut-turut. Nah,
1: gitu.
0: Ngingkapok.
1: Udah sehatnya lah.
0: Anjing, pekan depan berarti nya ketemu lagi Kang Adulnya.
1: Nah,
0: insya Allah sing sararehat sadayana
1: Kang. Diborong sa kampung ya.
0: Diborong. Ya, itu dia Kang Adul sebagai penutup kita. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Adul. Bareng Teteh juga. Bareng Waimi, Papa Ale, Mpes juga yang sudah menemani saya di studio untuk karaoke siaran malam ini. Sekaligus saya pamit juga, terima kasih atas atensi Anda semuanya yang sudah ikut berkaraoke, yang sudah menyimak juga, yang sudah berkirim salam juga. Yang gak kebagian, yang kecewa, coba lagi di pekan depan ataupun di malam minggu bareng Baby ya. Terima kasih, saya ucapkan juga untuk Zada Sip Merijo yang paling sip sebagai sponsor kita berkaraoke malam ini. Dari kawasan Jalan Purbasari, Sindang Kasih Ciamis, DJ Iwan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 101.7 FM Tara Radio Ciamis.
3: Permisi Mas.
4: Iya Pak, ada yang bisa saya bantu?
3: Ini Mas, saya mau nyari suplemen makanan yang terbuat dari kangkung hijau itu loh. Kalau nggak salah namanya
4: Spirulina Pak.
3: Nah, ya itu. Katanya spirulina itu diimpor dari Amerika ya, dan punya antioksidan tinggi. Kata istri saya, bisa bikin kulit sehat dan cerah. Emang ada Mas?
4: Kalau spirulinanya itu bentuk aslinya kami belum ada Pak. Tapi saya ada nih solusi lain nih Pak.
3: Apa tuh?
4: Sebentar. Nih, namanya madu hijau sedasif.
3: Madu hijau? Yang saya cari ganggang hijau Mas, bukan madu hijau.
4: Saya jelasin dulu ya Pak. Zedasif itu madu alami yang berkombinasi dengan spirulina itu tadi, yang memiliki kandungan khasiat yang segudang, serta dipadukan dengan madu hijau yang juga punya sejuta manfaat.
3: Wah, mantep dong. Kalau gitu saya beli dua lah, buat istri saya sama buat saya sendiri. Biar glowing.
4: Oke deh Pak.

0: 1 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek.

0: 91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101,7 FM.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Permisi, Mas.
1: Iya, Pak. Ada yang bisa saya bantu?
0: Ini, Mas. Saya mau nyari suplemen makanan yang terbuat dari kangkung hijau itu, loh. Kalau nggak salah namanya Slipiru Sluri Siripul.
1: Spirulina, Pak.
0: Nah, ya itu. Katanya spirulina itu diimpor dari Amerika, ya? Dan punya antioksidan tinggi. Kata istri saya, bisa bikin kulit sehat dan cerah. Emang ada, Mas?
1: Kalau spirulinanya itu, bentuk aslinya kami belum ada, Pak. Tapi saya ada nih solusi lain nih, Pak.
0: Apa tuh?
1: Sebentar. Nih, namanya madu hijau sedasif.
0: Madu hijau? Yang saya cari ganggang hijau, Mas, bukan madu hijau.
1: Saya jelasin dulu ya, Pak. Zedasif itu madu alami yang berkombinasi dengan spirulina itu tadi, yang memiliki kandungan khasiat yang segudang, serta dipadukan dengan madu hijau yang juga punya sejuta manfaat.
0: Wah, mantep dong. Kalau gitu saya beli dua lah, buat istri saya sama buat saya sendiri. Biar glowing.
1: Oke deh, Pak.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek 8, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo, nomor 1, samping pintu rel kereta Gayam. Agen Apotek Mars, alamat Jalan Cinehel, nomor 32, Tasikmalaya. Agen Apotek Cilolohan, alamat Jalan Siliwangi, nomor 99, AB Cilolohan.

0: Pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

0: Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayanlah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat, diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

0: Caca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Jalan Pasar Kidul, nomor 67, Manun Jaya. Agen Apotek Pawang Sehat, alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi, nomor 148, Awi Pari, Cibereum.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812 4560 3335 di 0812

0: Kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kau hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum genai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Oh, sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa nggak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, nggak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan nggak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alma Medica yang beralamat Jalan Legend Ibrahim Aji, nomor 19, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen apotek Cikoneng, alamat Jalan Raya Cikoneng, nomor 42, Cikoneng, Ciamis. Agen apotek Sagara Prima, alamat Jalan Cijulang, nomor 169, Cihaurbeuti, Ciamis.

kaca, histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: ikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangke nami abdi Sumiati, abdi linggi tipalihan Kampung Bujal Kulon RT 2 hiji RW 4 Desa Cikalong Kecamatan Sudong Hilir Kabupaten Tasikmalaya. Abdi sareng putrana Ibu Ona selaku konsumen anu parantos konsumsi produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Keluhan mamah abdi teh kaleresan rabun jauh, mata merah, terasuk cayan sucana. Tah abdi teh langsung we konsultasi heula pertama teh naroskeun tiasa COD henteu, teras diwalerna paling dipaketkeun. Ah abdi teh langsung we pesen Visocha.

lagu Galuhwaya Fisoca. Abdi ge nu tebih pisan tiasa dipaketkeun, mamah abdi ge alhamdulillah rada membaik ayeuna mah. Fisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun Fisoca.

cuaca, histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Bahagia Farma, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Sukaratu, Tasikmalaya. Agen Apotek 9, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Tasikmalaya. Agen Apotek Haur Koneng, alamat Jalan Jamanis, Kilometer 17, Jamanis, Tasikmalaya.

Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: pendengar. Berikut kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teh Yeni, alamat Kampung Gunung Sari, RT 05, RW 02, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Puspahyang, Kota Tasikmalaya. Saya selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Keluhan saya, mata iritasi dan mata merah. Pas saya mendengar di radio ada iklan Visocha, saya coba konsultasi terlebih dahulu. Bahwa setiap saya kena debu mata, saya suka tiba-tiba merah, kadang terjadi iritasi juga. Sudah pernah berobat sebelumnya, tapi tidak ada perubahan. Maka dari itu, saya langsung konsultasi. Dan apakah pembeliannya bisa COD? Ternyata di agen apotek terdekat rumah saya pun ada. Maka dari itu, saya memilih untuk belilah ke apotek saja. Setelah itu, saya belilah ke apotek. Saya langsung minum kapsulnya. Dan sejak clearnya diteteskan. Satu kali tetes sebelah mata kanan, satu kali tetes sebelah mata kiri. Perih banget pas pertama pakai sampai bercucuran air mata. Tapi alhamdulillah jadi enakan. Ada perubahannya. Selang beberapa hari mata merah saya jadi berkurang. Berkat saya rutin mengkonsumsi Visocha dan Socha Clear. Buat kalian yang mempunyai keluhan mata iritasi dan mata merah seperti saya, jangan ragu-ragu, saya pun alhamdulillah ada perubahannya. Benar-benar bikin mata jadi sebening, guys. Terima kasih Visocha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visocha.

0: 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Rizky Putra, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Raja Pola, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Taman Sari, RT 1, RW 1, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Ceria Sehat, alamat Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Tasikmalaya.
1: Mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan

0: dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nama saya Bapak Edi, panjangannya Bapak Junaedi, alamat Kampung Cihurip, Desa Sukabana, RT 16 RW 06, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Bapak, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Boleh diceritakan?
2: Keluhan saya, pertama, sering gatal-gatal di mata. Yang kedua, sering berair. Dan yang ketiga, kuda suka perih ketika mata suka merah. Tapi alhamdulillah, setelah ada saya mendengar di radio produk Visocha, saya langsung mencobanya. Alhamdulillah, air rangsinya, mata saya berangsur-angsur, tidak begitu gatal, yang tadinya berair gitu. Alhamdulillah sekarang mah tidak terlalu berair gitu.
1: Oke, siap. Bapak boleh disampaikan pesan-pesannya untuk pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Bapak?
2: Pesan saya kepada seluruh yang mengalami gangguan seperti saya, cobalah produk Visocha. Insya Allah, ada manfaatnya dan ada khasiatnya. Visocha membuat mata sebening kaca. Terima kasih Visocha.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Apotek Saudara 2, alamat Jalan Kapten Murun Idrus nomor 33, Lingkar Cibitung Girang, Kabupaten Ciamis. Apotek Parisia Medica, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Bundaran Stadio Galuh. Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 25, Ciamis.

0: Tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Pur. Waduh, masih nganter-nganter paket aja nih. Udah malam gini.
1: Hehehe, namanya juga mencari rezeki, John. Oh iya, John, tumben jam segini baru pulang. Waduh, matamu merah banget. Mabuk ya?
0: Astagfirullah, Pak Pur, sembarangan aja. Ini saya habis lembur, masa lo Pak. Ini mata lama-lama bisa minus deh. Pagi sampai malam gini ngadepin komputer sampai pegel.
1: Hati-hati lo, John, radiasi itu.
0: Itu dia, Pak, yang saya takutin.
1: Mending kayak saya nih, tiap malam nganter-nganter paket, mata tetap aman-aman aja. Berkat konsumsi V-Socha dan tetesin Socha Clear-nya. Jadi bisa lihat sendiri kan, walaupun jalan malam-malam, tapi mataku nggak pernah silau berlebih.
0: Wah, pantas Pak Pur aman-aman aja penglihatannya. Oke deh, besok saya beli V-Socha sama Socha Clear-nya. Belinya di mana, Pak?
1: Tenang, besok kan libur nih. Saya anterin ke radio deh, sekalian saya juga mau beli lagi.
2: V-Socha, bikin mata jadi sebening kaca. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. V-Socha sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan V-Socha di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, V-Socha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alia, alamat Jalan K.I. Haji Ahmad Dahlan, nomor 52 Ciamis. Agen apotek Gayam Farma, alamat Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 42 Ciamis. Agen apotek Imban Nagara, alamat Jalan Imban Nagara, Ruko Rukun Batik, nomor 2 Ciamis.
4: Seratus satu poin tujuh FM, Setara Radio Ciamis.
5: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101,7 Setara Radio Ciamis.

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754.

lebih baru, lebih fresh. 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya. 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Radu Satu Point 7 FM. Starea Radio Ciamis. Your local station.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Menawi sareng saha ti palih mana?
3: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
2: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
3: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek,

0: Tur pisan teu pahit, cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 08

0: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Nurjaya, alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT2, RW7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli, alamat Jalan Bebedahan 2, RT2, RW6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi, alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Permisi, Mas.
1: Iya, Pak. Ada yang bisa saya bantu?
0: Ini, Mas. Saya mau nyari suplemen makanan yang terbuat dari kangkung hijau itu, loh. Kalau nggak salah namanya Slipiru Sluri Siripul.
1: Spirulina, Pak.
0: Nah, ya itu. Katanya spirulina itu diimpor dari Amerika, ya? Dan punya antioksidan tinggi. Kata istri saya, bisa bikin kulit sehat dan cerah. Emang ada, Mas?
1: Kalau spirulinanya itu, bentuk aslinya kami belum ada, Pak. Tapi saya ada nih solusi lain nih, Pak.
0: Apa tuh?
1: Sebentar. Nih, namanya madu hijau sedasif.
0: Madu hijau? Yang saya cari gandeng hijau, Mas, bukan madu hijau.
1: Saya jelasin dulu ya, Pak. Sedasif itu madu alami yang berkombinasi dengan spirulina.

0: Habato, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek 8, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo, nomor 1, samping pintu rel kereta Gayam. Agen Apotek Mars, alamat Jalan Cinehel, nomor 32, Tasikmalaya. Agen Apotek Cilolohan, alamat Jalan Siliwangi.

0: Pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa. Benar tuh, banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

0: cuaca, histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Jalan Pasar Kidul nomor 67 Manun Jaya. Agen Apotek Pawang Sehat, alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Awi Pari, Cibeureum.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 08

0: Kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kok hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, lihat aku ya belum genai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Oh, sembarangan. Emang dikira bawa bunderan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin bebe lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa nggak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, nggak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan nggak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

Coca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812

0: Baca, histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.
1: Win, nanti sore ikut saya yuk makan bebek goreng di rumah makan yang baru buka sebelah alun-alun lho, Win.
2: Tumben amat kamu ngajak makan bareng, Sep.
1: Iya tuh, Win. Mumpung ditraktir sama Pak Sono nih, lumayan gratis.
2: Tapi maaf, Sep. Kalau makan bebek mah saya nggak ikut. Masalahnya kolesterol saya suka kumat kalau habis makan bebek goreng.
1: Ya, masih muda kok punya kolesterol. Kayak saya dong, selalu jaga pola makan dan juga rutin minum madu hijau Jadasip, Win.
2: Emang madu hijau Jadasip khasiatnya buat apa, Sep?
1: Madu hijau Jadasip itu khasiatnya macam-macam, Win. Berhasiat membantu memelihara kesehatan badan dengan menambah zat gizi. Sangat baik juga bagi penderita penyakit kolesterol, darah tinggi, asam urat, diabetes, dan masih banyak juga yang lainnya, Win.
2: Wah, komplit juga ya khasiatnya. Tapi ngomong-ngomong, boleh minjem 100 dulu nggak, Sep? Buat beli madu hijau Jadasip.
1: Kalau masalah kantong mah, kita sama-sama kosong, Win. Makanya sore ini makanya juga ditraktir.
2: Aduh, ternyata senasib kita ya, Sep.

0: cuaca, histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Bahagia Farma, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Sukaratu, Tasikmalaya. Agen Apotek 9, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Tasikmalaya. Agen Apotek Haur Koneng, alamat Jalan Jamanis, Kilometer 17, Jamanis, Tasikmalaya.
1: Mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat

0: pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesubar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
1: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

cuaca, histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Rizky Putra, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Raja Pola, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Taman Sari, RT 1, RW 1, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Ceria Sehat, alamat Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Tasikmalaya.

0: kamu teh masih pincang-pincang gitu. Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau sedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap, Den. Makasih ya.

0: cuaca, histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
1: Apotek Saudara 2, alamat Jalan Kapten Murut Idrus nomor 33, Lingkar Cibitung Girang, Kabupaten Ciamis. Apotek Parisia Medica, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Bundaran Stadio Galu. Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 25, Ciamis.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sarang sehat di palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek,

panas, larung se, carape, ayeuna nama rada aya gairah, teletih teuing rasana teh, bobo ge enak, teras upami gugah bobo.

0: pisan teu pahit, cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

cuaca, histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alia, alamat Jalan K.I. Haji Ahmad Dahlan, nomor 52 Ciamis. Agen Apotek Gayam Farma, alamat Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 42 Ciamis. Agen Apotek Imban Nagara, alamat Jalan Imban Nagara, Ruko Rukun Batik, nomor 2 Ciamis.

0: pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

0: Permisi mas.
1: Iya pak, ada yang bisa saya bantu?
0: Ini mas, saya mau nyari suplemen makanan yang terbuat dari kangkung hijau itu loh. Kalau nggak salah namanya Slipiru Sluri Siripul.
1: Spirulina pak.
0: Nah ya itu, katanya spirulina itu diimpor dari Amerika ya, dan punya antioksidan tinggi. Kata istri saya bisa bikin kulit sehat dan cerah. Emang ada mas?
1: Kalau spirulinanya itu bentuk aslinya kami belum ada pak. Tapi saya ada nih solusi lain nih pak.
0: Apa tuh?
1: Sebentar. Nih, namanya madu hijau sedasif.
0: Madu hijau? Yang saya cari gangan hijau mas, bukan madu hijau.
1: Saya jelasin dulu ya pak. Sedasif itu madu alami yang berkombinasi dengan spirulina.

Cuaca, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335 atau di agen apotek 99. Alamat Jalan Margaluyu, Cikoneng, Ciamis. Agen apotek Kalika. Alamat Jalan Legend Ibrahim Aji nomor 139 Indihiyang, Tasikmalaya. Agen apotek Al Fajah 1. Alamat Jalan Khoir Apandi nomor 101 Kota Baru, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya.

penyakit lain seperti diabetes. 3. Kurang tidur atau tidur yang tidak berkualitas dapat menyebabkan mata kering dan iritasi. 4. Merokok, paparan sinar matahari yang berlebihan, dan memakai lensa kontak terlalu lama dapat meningkatkan resiko masalah mata. 5. Kebiasaan yang tidak baik seperti mengucek mata, menonton TV atau monitor terlalu dekat, polusi, dan udara yang tidak bersih dapat memicu gangguan kesehatan pada mata. Untuk itu, jagalah kesehatan mata Anda. Dengan begitu, Anda sudah menghargai karunia Tuhan dan bersyukur akan mata yang sehat. Konsumsi Visocha 3 kali sehari 2 kapsul dan teteskan Socha Clear 1 tetes 3 kali sehari untuk menjaga indera penglihatan Anda tetap prima agar aktivitas tidak terganggu, penglihatan sehat, dan bikin mata sebening kaca.

0: Socha, bikin mata jadi sebening kaca. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Visocha sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Visocha di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Anda bisa mendapatkan Habato, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Prima Sehat, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 13 RT 4 RW 7 Kresamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya.

0: Nih, Adit lempar ya bolanya.
1: Lempar aja, Dit. Kakek siap nangkep.
0: Hup. Ini lagi, kek.
1: Hup. Wah, hebat. Adit ngelemparnya kenceng banget.
0: Wah, kakek juga hebat. Selalu bisa nangkep lemparan Adit. Mata kakek masih tajam ya ternyata.

0: selalu terjaga berkat Visoca, bikin mata sebening kaca.
1: Visoca, bikin mata jadi sebening kaca. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Visoca sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Visoca di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Anda bisa mendapatkan babi jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
3: Agen Apotek Nurjaya, alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT2, RW7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli, alamat Jalan Bebedahan 2, RT2, RW6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi, alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: sampai kenceng banget kalau jalan kayak dikejar utang.
1: Ini mau ke stasiun, Kang.
0: Ada apa di stasiun? Mau kemana? Atau mau cari butir plastik?
1: Emang dikira aku tukang rongsok? Ini, Kang, aku tadi ceritanya beli tiket di online. Aku kira udah jelas banget tuh tulisannya Gombong. Malah ketika tak cek lagi, ternyata jurusannya Grogol. Pantesan agak mahal dikit.
0: Aduh, kok bisa sampai ke Grogol gitu?
1: Emang mataku itu kalau buat lihat layar HP itu agak berbayang dan goyang-goyang gitu kok. Ya akhirnya ginilah hasilnya. Ini mau tak kembaliin, mau tak retur, mumpung belum 24 jam.
0: Makanya kalau mata udah gak beres atau ada

0: Ini nih, pakai Socaclear. Ini tetes mata yang fungsinya tuh seperti gurah mata. Ngerti istilah gurah mata kan?
1: Wih, mantep tuh. Kalau gurah itu berarti kan dibersihin secara menyeluruh ya?
0: Nah itu. Sama ini juga nih, kapsul Visolca-nya jangan lupa diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Jadi dari dalam pun ditangani, bro.
1: Oh, ya udah. Nanti kalau pulang dari stasiun aku mau belilah. Ngomong-ngomong, Akang jualan Visolca enggak?
0: Tinggal cari aja di apotek, udah banyak. Yaudah sana, berangkat. Nanti

0: Bisocha, bikin mata jadi sebening kaca. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Bisocha sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Bisocha di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
0: Agen Apotek 8, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo, nomor 1, samping pintu rel kereta Gayam. Agen Apotek Mars, alamat Jalan Cinehel, nomor 32 Tasikmalaya. Agen Apotek Cilolohan, alamat Jalan Siliwangi, nomor 99 AB Cilolohan.

0: habisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri,

0: Kamu kenapa kayak orang bingung gitu? Sini-sini ngopi sama saya.
1: Biasa Mas Arjun, saya lagi dikejar laporan absensi yang harus selesai sore ini Mas. Tapi masalahnya mata saya silo kalau lihat monitor kelamaan, jadi nggak bisa cepet kerjanya.
0: Lagian kamu kebanyakan main game di HP sih. Yaudah matanya diganti aja sama mata kuda ya.
1: Ah Mas Arjun mah, orang lagi serius malah dipecandain.
0: Yalah maafin. Nih, saya kasih solusi aja biar mata kamu lekas normal kembali. Nih, Visoca dan Soca Clear.
1: Visoca dan Soca Clear emang khasiatnya apa Mas?
0: Nah, Visoca dan Soca Clear ini bikin mata jadi sebening kaca yang berkhasiat buat membantu memelihara kesehatan mata. Dan baik juga nih bagi penderita mata minus, mata merah, penglihatan kabur, katarak, iritasi, dan masih banyak lagi.
1: Terus aturan pakainya gimana Mas?
0: Untuk aturan pakainya, kalau Visocanya kan bentuknya kapsul nih, cukup diminum aja 3 kali sehari, masing-masing 2 kapsul. Nah, kalau Soca Clear-nya bentuknya cair, jadi bisa diminum tapi lebih bagus lagi kalau ditetes, masing-masing 1 tetes di mata kiri dan kanan, dan lakukan 3 kali sehari Win.
1: Makasih banyak ya Mas Arjun untuk solusinya.
0: Siap.
1: Mas Arjun sohib yang paling perhatian sedunia.
0: Harus dong Win, kita semua kan harus saling membantu.
1: Kalau saling membantu, pinjam duit 100 dong.
0: Alah, itu mah beda lagi Win ceritanya.
2: Visoca, bikin mata jadi sebening kaca. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Visoca sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Visoca di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Jalan Pasar Kidul, nomor 67, Manun Jaya. Agen Apotek Pawang Sehat, alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi, nomor 148, Awi Pari, Cibureum.

0: pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Beda gimana, Mat?
1: Penampilanmu itu loh, sekarang kayak orang sukses.
0: Emang beda dari mananya, Mat?
1: Sekarang pakai kacamata, udah kayak orang sukses.
0: Oh, ini. Ini karena mataku, Mat. Mataku tuh minus, udah mulai gak jelas gitu. Makanya aku pakai kacamata minus.
1: Walah, lah, kamu gak coba pakai Visoca, Sep?
0: Visoca?
1: Iya, Visoca, kapsul herbal yang baik buat menjaga kesehatan mata. Visoca itu obat herbal, Sep. Jadi aman dikonsumsi tanpa menimbulkan efek samping. Baik buat penderita

0: sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Visocha di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi,

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335 di 0812

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zedasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek.

0: mas larung se cara pe ayeuna nama rada aya gairah teu letih teuing rasana teh bobo ge enak teras upami gugah bobo ge teu nyareri teuing badan teh neng pokona mah sip we salira teh daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang tiasa didugikan pesen-pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
0: Pesen-pesena kanggo saraya pendengar anu di mana bayana pilih garuh panyawat sapertos bapak di nomer sebatkeun teu kenging ragu-ragu konsumsi jada sip bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan henteu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Bahagia Farma, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Sukaratu, Tasikmalaya. Agen Apotek 9, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Tasikmalaya. Agen Apotek Haur Koneng, alamat Jalan Jamanis, Kilometer 17, Jamanis, Tasikmalaya.

Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: permisi mas.
1: Iya pak, ada yang bisa saya bantu?
0: Ini mas, saya mau nyari suplemen makanan yang terbuat dari kangkung hijau itu loh. Kalau nggak salah namanya Slipiru Sluri Siripul.
1: Spirulina pak.
0: Nah ya itu, katanya spirulina itu diimpor dari Amerika ya, dan punya antioksidan tinggi. Kata istri saya bisa bikin kulit sehat dan cerah. Emang ada mas?
1: Kalau spirulinanya itu bentuk aslinya kami belum ada pak. Tapi saya ada nih solusi lain nih pak.
0: Apa tuh?
1: Sebentar. Nih, namanya madu hijau sedasif.
0: Madu hijau? Yang saya cari gandeng hijau mas, bukan madu hijau.
1: Saya jelasin dulu ya pak. Zedasif itu madu alami yang berkombinasi dengan spirulina itu tadi, yang memiliki kandungan khasiat yang segudang, serta dipadukan dengan madu hijau yang juga punya sejuta manfaat.
0: Wah, mantep dong. Kalau gitu saya beli dua lah, buat istri saya sama buat saya sendiri. Biar glowing.
1: Oke deh pak.

Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Rizky Putra, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Raja Pola, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Taman Sari, RT1, RW1, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Ceria Sehat, alamat Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Tasikmalaya.

0: Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat. Diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

0: Vitamag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Apotek Saudara 2, alamat Jalan Kapten Murut Idrus nomor 33, Lingkar Cibitung Girang, Kabupaten Ciamis. Apotek Parisia Medica, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Bundaran Stadio Galuh. Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 25, Ciamis.

0: Kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kau hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum kenai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Oh, sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa nggak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, nggak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan nggak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alia, alamat Jalan K.I. Haji Ahmad Dahlan, nomor 52 Ciamis. Agen apotek Gayam Farma, alamat Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 42 Ciamis. Agen apotek Imbanagara, alamat Jalan Imbanagara, Ruko Rukun Batik, nomor 2 Ciamis.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: nungguin. Nanti sore ikut saya yuk makan bebek goreng di rumah makan yang baru buka sebelah alun-alun lho, Win.
1: Tumben amat kamu ngajak makan bareng, Chef.
0: Iya tuh, Win. Mumpung ditraktir sama Pak Sono nih, lumayan gratis.
1: Tapi maaf, Chef. Kalau makan bebek mah saya nggak ikut. Masalahnya kolesterol saya suka kumat kalau habis makan bebek goreng.
0: Ya, masih muda kok punya kolesterol. Kayak saya dong, selalu jaga pola makan dan juga rutin minum madu hijau Jadasip, Win.
1: Emang madu hijau Jadasip khasiatnya buat apa, Sep?
0: Madu hijau Jadasip itu khasiatnya macam-macam, Win. Berhasiat membantu memelihara kesehatan badan dengan menambah zat gizi, sangat baik juga bagi penderita penyakit kolesterol, darah tinggi, asam urat, diabetes, dan masih banyak juga yang lainnya, Win.
1: Wah, komplit juga ya khasiatnya. Tapi ngomong-ngomong, boleh minjem 100 dulu nggak, Sep, buat beli madu hijau Jadasip?
0: Kalau masalah kantong mah, kita sama-sama kosong, Win. Makanya sore ini makanya juga ditraktir.
1: Aduh, ternyata senasib kita ya, Sep.

Kaca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335 atau di agen apotek 99, alamat Jalan Margaluyu, Cikoneng, Ciamis. Agen apotek Kalika, alamat Jalan Legend Ibrahim Aji nomor 139, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen apotek Al Fajja 1, alamat Jalan Khoir Apandi nomor 101, Kota Baru, Kecamatan Cibeureum, Tasikmalaya.

di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Ojak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesubar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka, dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu, Pak.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa, Mas Rojak ini. Oh ya, Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih hijau-hijau gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Ini namanya madu hijau.

0: tidak sih, Jang? Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita biar enggak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
1: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya, Mas?
0: Iya dong. Dengan menjaga kesehatan, kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

Isocha, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0

Tasikmalaya. Agen Apotek Nakula Farma, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 39 Cihideung, Tasikmalaya. Agen Apotek Benz, alamat Jalan Raya Ciamis Banjar kilometer 3 Desa Dewasari.

0: masih pincang-pincang gitu. Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau sedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap, Den. Makasih ya.

cuaca, histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, Manawi keluhanana.

0: tarung se cara pe ai nama rada aya gairah teletih teuing rasana teh bobok ge enak teras upami gugah bobok ge teu nyareri teuing badan teh neng pokona masip we salira teh daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang tiasa didugikan pesen-pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
0: Pesen-pesena kanggo saraya pendengar anu di mana bayana bilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sempatkan tekenging ragu-ragu konsumsi jada sip bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi

0: 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Pribumi, alamat Jalan Haji Ubad, Perempatan Perum Bumi Surung Dayung, Desa Kecamatan Cijengjing, Handap Herang, Ciamis. Agen Apotek Rizky Farma, alamat Jalan Raya

0: ambil sebelum Tom berhenti.
1: Permisi mas.
2: Iya pak, ada yang bisa saya bantu?
1: Ini mas, saya mau nyari suplemen makanan yang terbuat dari kangkung hijau itu loh. Kalau nggak salah namanya Slipiru Sluri Siripul.
2: Spirulina pak.
1: Nah ya itu, katanya spirulina itu diimpor dari Amerika ya, dan punya antioksidan tinggi. Kata istri saya bisa bikin kulit sehat dan cerah. Emang ada mas?
2: Kalau spirulinanya itu bentuk aslinya kami belum ada pak. Tapi saya ada nih solusi lain nih pak.
1: Apa tuh?
2: Sebentar. Nih, namanya madu hijau sedasif.
1: Madu hijau? Yang saya cari gandeng hijau mas, bukan madu hijau.
2: Saya jelasin dulu ya pak. Sedasif itu madu alami yang berkombinasi dengan spirulina itu tadi, yang memiliki kandungan khasiat yang segudang, serta dipadukan dengan madu hijau yang juga punya sejuta manfaat.
1: Wah, mantep dong. Kalau gitu saya beli dua lah, buat istri saya sama buat saya sendiri. Biar glowing.
2: Oke deh pak.

Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.

0: Vina. Alamat Jalan Oto Iskandar nomor 70, Gunung Sari, Desa Panyingkiran, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami.

0: Kak Irman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat, diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Baraya Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Selacai. Agen Apotek Ayu Farma, alamat Jalan Raya Ciamis, RT 01, RW 05, Kawali Ciamis.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pur. Waduh, masih ngantar-ngantar paket aja nih. Udah malam gini.
1: Hehehe, namanya juga mencari rezeki, John. Oh iya, John, tumben jam segini baru pulang. Waduh, matamu merah banget. Mabok ya?
0: Astagfirullah, Pak Pur, sembarangan aja. Ini saya habis lembur, masa lo Pak, ini mata lama-lama bisa minus deh. Pagi sampai malam gini ngadepin komputer sampai pegel.
1: Hati-hati lo Jun, radiasi itu.
0: Itu dia Pak, yang saya takutin.
1: Mending ya saya nih, tiap malam nganter-nganter paket, mata tetap aman-aman aja. Berkat konsumsi V-Socha dan tetesin Socha Clear-nya. Jadi bisa lihat sendiri kan, walaupun jalan malam-malam, tapi mataku nggak pernah silau berlebih.
0: Wah, pantas Pak Pur mana-mana aja penglihatannya. Oke deh, besok saya beli V-Socha sama Socha Clear-nya. Belinya di mana Pak?
1: Tenang, besok kan libur nih. Saya anterin ke radio deh. Sekalian saya juga mau beli lagi.
2: V-Socha, bikin mata jadi sebening kaca. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. V-Socha sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan V-Socha di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, V-Socha, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Nurjaya, alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT2, RW7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli, alamat Jalan Bebedahan 2, RT2, RW6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi, alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.

0: Aduh, gimana sih Cok? Dari tadi lolos terus koknya.
1: Aduh, maaf bro. Aku juga heran. Mataku ini makin lama kok makin gak jelas lihat benda kecil. Apalagi yang geraknya cepat sekali, kayak kok itu.
0: Makanya Cok, kesehatan mata tuh dijaga kayak saya nih. Rutin konsumsi Isoca, kapsul herbal yang bikin mata kita sebening kaca.
1: Emang bisa bro, buat mata rabun gaya aku ini?
0: Tentu aja bisa Cok. Isoca ini baik untuk penderita mata minus, plus, glaukoma, katarak, dan lain-lain. 100% herbal tanpa efek samping.
2: Isoca, bikin mata jadi sebening kaca. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Isoca sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Isoca di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Jalan Pasar Kidul, nomor 67, Manunjaya. Agen Apotek Pawang Sehat, alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi, nomor 148, Awi Pari, Cibeureum.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.
2: Permisi, Pak.
3: Iya, masuk, Sep. Ada apa?
2: Punten, Pak. Ini saya mau nanya. Semalam Bapak WA saya minta dikirimin bekas. Bekas apa ya, Pak?
3: Bekas? Astagfirullah, Sep. Berkas, bukan bekas. Kamu salah baca apa gimana? Perasaan saya nulis gak salah deh, ngetipu.
2: Bentar, Pak. Saya lihat. Oh, iya, Pak. Maaf. Segera saya kirimkan, Pak.
3: Mata kamu gak sehat ya, Sep?
2: Iya nih, Pak. Belakangan ini mata saya sedikit bermasalah. Awalnya sih cuma gatel-gatel aja. Pegel kalau lagi ngerjain kerjaan. Lama-lama kayak berbayang gitu, Pak. Jadi gak jelas.
3: Oh, nih. Saya kasih saran, Sep. Cepat kamu beli dan konsumsi rutin Visocha. Obat herbal yang berkhasiat menjaga kesehatan mata. Mata minus, glukoma, katarak, berbayang, iritasi. Ikhtiarin aja pakai Visocha. Yang bikin mata sebening kaca.
2: Oh, siap, Pak. Nanti saya beli deh pas pulang kerja. Terima kasih, Pak, sarannya. Saya permisi.
4: Visocha, bikin mata jadi sebening kaca. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Visocha sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Visocha di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi,

0: 081-2-4560-3335. Sekali lagi, 081-2-4560-3335. Agen Apotek Bahagia Farma, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Sukaratu, Tasikmalaya. Agen Apotek 9, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Tasikmalaya. Agen Apotek Haur Koneng, alamat Jalan Jamanis, Kilometer 17, Jamanis, Tasikmalaya.
1: Kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan

Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Rizky Putra, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Raja Pola, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Taman Sari, RT1, RW1, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Ceria Sehat, alamat Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Tasikmalaya.

0: 91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya. 101,7 FM Stara Radio Ciamis. 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Your local station.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Manawi sareng sahati palih mana?
3: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
2: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
3: Bapak mah sok aros lalungse, lemes.

0: Pokona masip we salira teh daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang tiasa didugikan pesen-pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
0: Pesen-pesena kanggo saraya pendengar anu di mana bayana bilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sebatkan tekenging ragu-ragu konsumsi jadasip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 0812 4560 4446, 0812 4560 4446.
3: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
4: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.
5: Permisi mas.
6: Iya pak, ada yang bisa saya bantu?
5: Ini mas, saya mau nyari suplemen makanan yang terbuat dari kangkung hijau itu loh. Kalau nggak salah namanya
6: Spirulina pak.
5: Nah ya itu, katanya spirulina itu diimpor dari Amerika ya, dan punya antioksidan tinggi. Kata istri saya bisa bikin kulit sehat dan cerah. Emang ada mas?
6: Kalau spirulinanya itu bentuk aslinya kami belum ada pak. Tapi saya ada nih solusi lain nih pak.
5: Apa tuh?
6: Sebentar. Nih, namanya madu hijau sedasif.
5: Madu hijau? Yang saya cari ganggang hijau mas, bukan madu hijau.
6: Saya jelasin dulu ya pak. Sedasif itu madu alami yang berkombinasi dengan

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Nurjaya, alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT2, RW7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli, alamat Jalan Bebedahan 2, RT2, RW6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi, alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.

0: Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

0: HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.
1: Wah, Kang Irman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
2: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
1: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
2: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
1: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
2: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
1: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
2: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat. Diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
1: Cocok.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek 8, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo, nomor 1, samping pintu rel kereta Gayam. Agen Apotek Mars, alamat Jalan Cinehel, nomor 32, Tasikmalaya. Agen Apotek Cilolohan, alamat Jalan Siliwangi, nomor 99, AB Cilolohan.
2: Mau request lagu atau kirim salam? Hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
3: Rob, kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
4: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
5: A few moments later.
3: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kok hilang? Waduh, ketinggalan di pom bensin.
4: Oh, walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum genai. Udah main jalan baik.
3: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
4: Oh, sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
3: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
4: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
3: Ya kenapa nggak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, nggak gampang sakit.
4: Emang itu bisa buat nafsu makan?
3: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan nggak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Jalan Pasar Kidul nomor 67 Manunjaya. Agen Apotek Pawang Sehat, alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Awi Pari Cibureum.
2: Untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
3: Win, nanti sore ikut saya yuk makan bebek goreng di rumah makan yang baru buka sebelah alun-alun lo, Win.
4: Tumben amat kamu ngajak makan bareng, Sep.
3: Iya tuh, Win, mumpung ditraktir sama Pak Sono nih, lumayan gratis.
4: Tapi maaf, Sep, kalau makan bebek mah saya nggak ikut. Masalahnya, kolesterol saya suka kumat kalau habis makan bebek goreng.
3: Ya, masih muda kok punya kolesterol. Kayak saya dong, selalu jaga pola makan dan juga rutin minum madu hijau Jadasip, Win.
4: Emang madu hijau Jadasip khasiatnya buat apa, Sep?
3: Madu hijau Jadasip itu khasiatnya macam-macam, Win. Berhasiat membantu memelihara kesehatan badan dengan menambah zat gizi, sangat baik juga bagi penderita penyakit kolesterol, darah tinggi, asam urat, diabetes, dan masih banyak juga yang lainnya, Win.
4: Wah, komplit juga ya khasiatnya. Tapi ngomong-ngomong, boleh minjem 100 dulu nggak, Sep, buat beli madu hijau Jadasip?
3: Kalau masalah kantong mah, kita sama-sama kosong, Win. Makanya sore ini makanya juga ditraktir.
4: Aduh, ternyata senasib kita ya, Sep.

Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi,

0: dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
1: Mas Rojak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
2: Soal pilihan gak perlu sesumbar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka, dipilih, udah.
1: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
2: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
1: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih Jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
2: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
1: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
2: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Bahagia Farma, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Sukaratu, Tasikmalaya. Agen Apotek 9, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Tasikmalaya. Agen Apotek Haur Koneng, alamat Jalan Jamanis, Kilometer 17, Jamanis, Tasikmalaya.
1: 101.7 FM, Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis, inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754.

hari. Lebih fresh. 101.7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya. 101.7 FM. Stara Radio Ciamis.

0: terima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
1: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
1: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
2: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habatok, Visocha, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0877-0006-5533. Agen Apotek Andalan. Alamat, Jalan Bantarsari, nomor 27, Bungur Sari. Agen Apotek Cimuncang. Alamat, Jalan Cimuncang Timur, Kelurahan Sukamulya.
4: Agen Apotek Hafiz Farma. Alamat, Pasar Indihiyang, Ruko nomor 50.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen, pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik, Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, RT 2 RW 3.
1: Oke, Najwa selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100% sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
1: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Socha Clear-nya diteteskan itu perih banget sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Socha Clear-nya diteteskan secara rutin dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
1: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
2: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Babe Jampi, Visocha, Histoma, minyak herbal Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Alfaris, alamat Jalan Lingkar Selatan, Linggar Sari, Ciamis, lingkungan Cimanggu, RT 4 RW 1. Agen Apotek Purbaratu, alamat Jalan Purbaratu nomor 62 RT 2 RW 13 Sukanagara, Kecamatan Purbaratu. Agen Aryan Barokah Herbal, alamat Kampung Bojong Nangka, RT 28 RW 7 Pasir Batang, Manonjaya atau belakang Cuci Steam Wildan.